0: Okey, Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa. 8.6 minit pagi. Okey.
1: Pukul 8 dah, pukul 8 dah. Sarapan ke belum?
0: Tak pergi.
1: Kalau hari ni hari cuti.
0: Cuti hari ni.
1: Ada serumah-serumah. Selalunya pergi tunjuk-tunjuk. Hari ni buat sendiri lah hari ni.
0: Hari ni ramai nak merimpun.
1: Ya, buat sendiri. Bukan selalu.
0: Bukan.
1: Tapi selalu ada juga.
0: Bukan selalu buat sendiri. Tapi selalu tak buat lah.
1: Selalu tak buat.
0: Gitu.
1: Tak kira hari cuti ke hari kerja tu telah lah tak dan.
0: Memang lah kan. Teruih lah tak
1: hari dan. Hari cuti nak rehat. Ya, hal asal tu lah yang gunakan.
0: Betul-betul. Bila lagi nak rehat?
1: Jadi waktu mana nak masak?
0: Kan.
1: Masak ni selalu tengah hari, pagi-pagi ni jarang.
0: Betul-betul.
1: Kalau dulu orang tua-tua dulu kan, mereka kan pagi-pagi, mereka suka buat kuih sendiri, mangkit buat kuih sendiri. Payah nak cari orang lah ni.
0: Payah tu.
1: Pergi beli lah senang.
0: Kan. Lepas tu buat pun, tengok-tengok, lo ni
1: buat budak, pun tak jadi.
0: Itu
1: nak resepi yang disimpan tu. Dalam TikTok mana siap-siap kan. Yang disimpan buat tak jadi.
0: Buat tak jadi satu hai. Membazir dua hai. Lepas tu tak ada orang makan tiga hai.
1: Kalau berdua bertiga saja anak kecil-kecil belilah senang.
0: Belilah senang.
1: Boleh pilih nak ambil yang mana kan.
0: Lagi buat, pun.
1: Tapi ada orang juga dia tak suka beli. Sebab dia kata tak puas makan. Bukan dia tak suka. Ada benda yang... yang ni kita makan puan sikit.
0: Betul. Dia nak makan berulang tak boleh.
1: Tak mau makan berulang. Makan sekali tu ya.
0: Dia nak berulang.
1: Ada yang buat tak kena dengan cita rasa dia.
0: Betul.
1: Ini masin sangatlah yang ni kan.
0: Ni tak pedas pula.
1: Kuah dia tak pure lah.
0: Macam tu.
1: Okey, cerita apa kita hari ni dah?
0: Pukul 9.10 lagi. Saat lagi kita nak cerita Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Pasukan mana yang akan ke final, tuan-tuan?
1: Walaupun jauh lagi sebulan lagi. Tak aci lah. Main-main sekejap lagi sebab suku akhir baru nak teka.
0: Kan,
1: tak aci lah.
0: Tak aci sebab dah tahu dah.
1: Kena teka daripada lah.
0: Teka dari lah.
1: Pasukan pilihan anda dan juga pasukan mana? Final.
0: Betul.
1: Piala Dunia nanti.
0: Betul.
1: Okey.
0: Apa tu?
1: Apa?
0: Ni hak bola sepak tu ke?
1: Yang bola sepak tu. Satu jiwa
0: sejuta sorakan.
1: Sikit info berkenaan dengan pemain ni. Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio.
1: Baggio. Ya kan Baggio yang apa nama tu?
0: Ni kan nyanyi Dharma Sutra.
1: Satu lagi apa? Rindu tu.
0: Rindu.
1: Bukan. Ni Baggio pemain bola sepak tuan-tuan.
0: Okey.
1: Yang apa terkenal dengan gaya rambut ekor kuda. Dia pemain Itali.
0: Okey. Itali.
1: Umur dia lah 59 tahun.
0: Ui. 59
1: tahun. Yang dia memilih haluan hidup yang berbeza.
0: Okay.
1: Daripada duduk main kot stadium dia kan.
0: Haluannya
1: kalau main bola ni dia akan jadi jurulatih lah
0: apa semua kan. Betul.
1: Pengurus, manager macam tu kan. Tapi dia ni bergelar petani moden.
0: Wah.
1: Dan juga aktivis kebangsaan global. Kalau macam kita kalau ni main bola buat bendang dah. Hari tu main bola profesional.
0: Tak
1: buat bendang dah.
0: Buat bendang.
1: Nampak macam lekeh kan.
0: Belah lembu.
1: Nampak macam lekeh kan. Tapi yang
0: tak
1: ni Baggio ni dia menolak tawaran bergelar sebagai pengurus kelab. Dia tolak tawaran penganalisis televisyen. Dan ni dia menjadi jutawan dengan anggaran kekayaan dia mencecah kalau kali dengan duit kita RM94 juta.
0: Tu
1: dia. Dia menjadikan ladang pertanian berskala besar miliknya. Azienda Agricola Baggio di Altavilla Vicentina.
0: Itali.
1: Itali. Sebagai punca perempatan utama dia di luar bola sepak lah.
0: Dia lari bidang jauh tu.
1: Lari jauh. Kalau kita nampak apa main-main yang profesional ni nak pergi jadi petani
0: nak
1: ni
0: tanam pokok-pokok
1: macam leker.
0: Macam dok tu.
1: Dia turun meracun. Tapi lah ni kalau buat benda pun orang tak tahu benda lah. Meracun pakai drone lah.
0: Betul-betul.
1: Tabung pun pakai drone.
0: Canggih dah lah ni pakai drone.
1: Siap duit je lah.
0: Hebat tu bagi
1: tapi tan tu lah. Yang satu tan tu kalau boleh penat sikit lagi lah.
0: Macam tu. Ada ciri-ciri macam tu. Penat saja. Hebat dia.
1: Kita nak jadi petani apa? Tak tahu je. Jom fikir tengok nak jadi petani apa nanti.
0: Tak tahu lah. Tanam tebu tipi bibir macam ni.
1: Lagi senang lah.

0: Langkawi FM, duo pagi bukan biasa-biasa.
1: Kita nak pi ke
0: Langkawi sana sini.
1: Okey, berita-berita di Langkawi tuan-tuan.
0: Ya. Ini ya Allah, berita ni kita tak mau baca dan kita tak berapa berkenan berita ni.
1: Mah, benda tu.
0: Tapi kena baca.
1: Kena baca juga.
0: Langkawi kekal tertinggi dadah.
1: Ni tak sedap ni.
0: Tak sedap nak baca tuan-tuan.
1: Tolong tengok tak adik-adik kita. Adik, abang.
0: Betul, ini
1: mak, ayah, pak.
0: Pulau Langkawi mencatatkan rekod membimbangkan apabila kekal sebagai top 5 daerah tertinggi merekodkan jumlah
1: top 5
0: daerah tertinggi dadah di negeri Kedah tuan-tuan. Lepas tu, walaupun pelbagai operasi penguatkuasaan dan program pemulihan yang dilaksanakan, angka penagih yang dikesan di daerah ini masih tinggi berbanding daerah lain. Dengan kebanyakan kes membabitkan golongan remaja seawal usia 13 tahun. Belia dan warga mah.
1: Bentrai hak bawah, hak atas tak bentrai. Bukan tak bentrai, cari tak jumpa ke apa ke.
0: Itulah.
1: Duk edak, duk ada je gitu. Tak ada ni.
0: Dan ini bagi kesan lah dekat image Langkawi sebagai destinasi pelancongan.
1: Siam kata pelau ke bawah.
0: Pelau. Lepas tu, Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata AADK dah pun menggiatkan usaha penguatkuasaan melalui 19 siri operasi di seluruh daerah Langkawi.
1: Operasi? Okey, bagus.
0: Sejak Januari tahun ni sampai April, dan seramai 263 individu disahkan positif dadah.
1: Tangkap bawah, tangkap hak atas tu. Cari sampai lubang cacing.
0: Betul itu kan. Lepas tu data sistem MyAADK, seramai 311 individu ditahan untuk menjalani ujian saringan air kencing. Pada dari hasil itu, seramai 263 individu disahkan positif pelbagai jenis dadah tuan-tuan.
1: Ya.
0: Ramai tuan-tuan.
1: Cuma kalau 8:30 pagi satgi, berita-berita dalam negara pula kita tengok.
0: Betul.
1: Okey, terus saja ke rumah biru kita orang.
0: Yes, kita orang.
1: Untuk anda meramalkan siapakah yang pasukan manakah yang akan jumpa di final nanti.
0: Yes, siapa yang akan bertarung nanti di final.
1: Kita undi awal-awal tuan-tuan. Pasukan anda pasukan mana?
0: Awal-awal senang tuan-tuan. Awal tak kalut.
1: Awal tak kalut. Yes.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yes, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kita nak ke tajuk-tajuk berita dalam negara je.
1: Okey. Kita nak ke tajuk-tajuk utama ini. Ha.
2: Malaysia dan Palestin perkukuh kerjasama pendidikan tinggi. Zamri, Malaysia dan Palestin akan terus memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi, kata Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.
1: Ini perkukuh kerjasama ekonomi Malaysia-Rusia. PM hadiri sidang kemuncak ASEAN di Kazan.
2: Masjid Putra, tumpuan 5,000 tetamu sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan pagi ini.
1: Betul. Tribunal anti-buli dilancar, platform aduan dalam talian percepat proses kes buli.
2: Presiden Timor-Leste berlepas pulang akhiri lawatan khas 5 hari ke Malaysia.
1: Dan ini PM tiba di Kazan untuk lawatan kerja 2 hari. Dan juga PRN Johor, Negeri Sembilan, pasukan khas ditubuhkan pantau isu 3R.
2: TBM, Menteri Kabinet Seluruh Rakyat hayati semangat hijrah dan juga infrastruktur strategik Pulau Layang-Layang terus diperkukuh.
1: Ini 7 saksi dirakam keterangan siasatan lanjut termasuk pematuhan SOP semasa latihan. Ini berkenaan tentang dua
2: kerajaan MINDEF ucap takziah kepada keluarga dua anggota TDM di kem apa di gurun Hobart.
1: Kem Hobart. Letupan di kem Hobart, siasatan terperinci dijalankan segera.
2: Sistem pesawat tanpa pemandu angka S. Angka S lonjak keupayaan pengawasan maritim negara.
1: Ini penghayatan hijrah generasi muda bawa pembaharuan menyeluruh.
2: Umat Islam sambut satu Muharram dengan mengimarahkan masjid dan surau. Kesepakatan perpaduan penting untuk jayakan pembaharuan.

0: Mu'ad Hijrah PM.
1: Betul, Mu'ad Hijrah 1448 Hijrah, terjemah semangat hijrah melalui kesepakatan dan juga perpaduan.
0: Golongan muda disuruh hayati semangat hijrah untuk bawa perubahan positif, kata Zulkifli. Dan RTM kukuh infrastruktur digital, lindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia.
1: Ya, betul. RTM Pengukuh Keselamatan RTM Klik, kan? Ya. Melalui kawalan geolokasi pelbagai lapisan.
0: Sultan Pahang, Tengku Ampuan Zahir ucapan selamat menyambut Mu'ad Hijrah 1448 Hijrah.
1: Ya.
0: Dan Sultan Nazrin berkenan terima zakat perniagaan lebih 18 juta ringgit.
1: Wah, ini cukai karbon. Kerajaan masih perhalusi cadangan pelaksanaannya. Dan juga tambang ECRL belum dimuktamad.
0: Okay. Laluan baru Air Asia hubung Jakarta Kota Baru bakal rancakkan pelancongan Kelantan. Oh, ni yang ni
1: Jakarta,
0: yang tajuk apa?
1: Kota Baru tu.
0: Ni yang tajuk tu abang, abang tak baca berita dia. Abang kata rakyat Indonesia serang
1: Kota Baru
0: Kelantan.
1: Oh.
0: Rupanya ada ni penerbangan.
1: Depo mai ke Kelantan loh. Okey, okay, ini ATN. Oh, yang ni kot tadi, ATNS perluas operasi di Kulim perkukuh ekosistem semikonduktor negara.
0: Okey, pusat darah negara sasar kadar demam darah capai 3%. Karaiwan berhasrat sera resolusi konvensyen penggiat muzik kepada PM.
1: Dan tragedi Kem Hobart, mangsa maut cedera parah di bahagian badan.
0: Komuniti setempat prihatin bantu OKU Lembam dapatkan kad pengenalan. Dan masa depan media terletak pada kepercayaan awam, bukan kandungan tular.
1: Timur Leste hargai peranan Malaysia diterima anggota penuh ASEAN.
0: 12 jam yang lalu, tokoh Sekretari Negara Dr. Mahathir meninggal dunia pada usia 96 tahun. Berita 12 jam yang lalu.
1: Kes terpencil tetap ancaman, KDN perkukuh pencegahan ekstremisme. Dan seterusnya, ini, oh ini pecah amanah.
0: Perjalanan Timor Leste buktikan keamanan boleh dicapai menerusi diplomasi. Ramos Horta.
1: Ramos Horta, PM ketuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan.
0: Yang dimuatkan lagi, KPKT serah 301 surat tawaran rumah PPR di Rembau. Dan Sabah, persekutuan perlu perkukuh kerjasama tangani isu pendidikan negeri.
1: Dan juga ini, 79 nadi kini beroperasi sepenuhnya di Kelantan.
0: Dua berita yang terakhir menerusi bernama ASA 2026 kekal mutu penjurian tinggi dan telus. Dan Malaysia UK bincang sekatan media sosial untuk bawah 16 tahun. Sejak lebih 2 tahun lalu.
1: Okey, yang itu saja tajuknya.
0: Itu saja. Tajuk-tajuk berita dalam negara yang dimuatkan menerusi bernama.com. Jangan tengok di mana.
1: Dan juga berita RTM.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, pukul 9 pagi kita akan ke Pusat Berita Radio RTM.
2: Aha, lepas tu kita akan kembali.
1: Sambil kita tengok di Sukan Plus, Argentina pun dah ada dah dalam Padang. Sagi mungkin suara kami tidak ke udara.
2: Suara kami akan didiamkan.
1: Dimute kan.
2: Buat sementara waktulah. Begitu.
1: Tapi apa nama cerita kita pagi ni? Pasukan mana yang akan ke final? Teka dari lah Buraci.
2: Betul. Ujung-ujung tak mal.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi, mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah. Peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bukan KBFM. Duo pagi bukan biasa-biasa. Hari ini hari Rabu, tuan-tuan.
1: Salam Al-Hijrah.
0: Salam Al-Hijrah, tuan-tuan.
1: Satu Muharram 1448. Cerita apa pagi ini berkenaan dengan
0: pasukan pilihan ke final.
1: Ke final bola sepak dunia, Piala Dunia. Sebelum tu kita sempat baca komen Sat sebelum kita nak ke
0: berita tadi tu
1: Nasional FM untuk majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan.
0: Betul.
1: Sekitar pukul 9:30 pagi.
0: InsyaAllah.
1: Kita bacakan komen-komen yang sampai. Mana pasukan mana yang akan ke final. Asri Cik Ani, England. Dia pasal dia pilih England. England versus Peter Debo tempat kosong. Ikut suka lah mana pun. Janji dia pilih England.
0: England
1: ada.
0: Pasukan pilihan dia England.
1: Proyus, German lah tim kita. Sama Proyus. Dan juga Yusaibi Abdul Rahman sokong England tapi dia kunci France. Kenapa abang kata tadi?
0: Dia kunci France.
1: Dia pilih England. Tapi
0: dia minat England tapi dia ambil France lah pergi final. Gitu. Baik, faham.
1: Okey.
0: Baik.

0: Gegana Pagi.
1: Yang mana sekarang ini pertemuan Algeria dengan
0: Argentina.
1: Yeah. Kedudukan sekarang 1-0.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tadi Algeria boh minit yang ke-7 tapi tak pakai.
0: Uh-huh.
1: Minit yang ke-18 ke 17 tadi. Messi boh.
0: 17.
1: Rebatan dari jarak 20 meter. Cuy, kita macam.
0: Macam penggula sukan. Hebat.
1: Siap tahu jarak.
0: Tak apa. Kita terima.
1: Okey, kita masih lagi menantikan isyarat dari Nasional FM.
0: Uh-huh.
1: Untuk kita relay.
0: Ikuti titah diraja sempena dengan sambutan Mu'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah.
1: Ya, sebentar lagi.
0: Oh, ha, sekejap.
1: Apa dah?
0: Dah nak cakap dekat TikTok ni.
1: Ah, okey.

0: Persamaan 2026 Masihi. Dan hari ini kami berdua bawakan pendengaran saudara dari Masjid Putra Putrajaya untuk hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. Dan kami berdua mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi selain itu,
1: ya, Masya Allah,
0: sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Sebab itulah bertambah sihat lagi bila kita berada di sini sebenarnya, Farhana.
0: Ya, Allah izinkan kita berada di hari yang penuh bersejarah, Masya Allah. Tahun baharu kita hari ini kan, Sofia?
1: Ya, betul tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan madani diberkati, ummah dihayati. Tu kita tekankan sikit tu. Sebab apa? Ia adalah tema Mu'al Hijrah kita tahun ni. Jadi syukurlah kita ya, cukup bertuah. Sebab apa? Kerana dapat meraihkan sambutan tahun baharu dalam kalender Islam ini. Bukan sekadar kita memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi sebaliknya, ia membuahkan hikmah yang cukup besar apabila kaum Muhajirin dan juga Ansar di dipersaudarakan, manakala Islam pula mula berkembang dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan hijrah ni, Farhana, dan juga untuk pendengar Nasional FM, bukan bermaksud semata-mata kita ni berpindah je kan, secara fizikal kalau kita tengok kan, tapi hijrah ni hijrah hati, hijrah fikiran, jiwa, lepas tu rohani, ke arah yang lebih baik dari sebelum-sebelum ni. Dan untuk kita sebenarnya nak dapatkan kejayaan, kita nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apapun segala kebaikan yang kita lakukan, walaupun seberat biji sawi sekalipun, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diberi balasan pahala di akhirat kelak. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak tambah sikitlah boleh ya,
0: boleh.
1: Dari surah Al-Anbiya ayat 47, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Dan untuk semua pendengar Nasional FM pagi ini, boleh juga ikuti majlis sambutan Mu'al Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Klik. Manalah tahu kalau ada dekat luar ke kan, breakfast kat luar tu boleh dengar juga dalam talian. Atau juga yang ada saluran MyTV 701, dan bolehlah tonton juga secara langsung sekarang ni di kaca TV 1, dan juga boleh ditonton di seluruh dunia di mana juga Aki Ukti berada waktu ni, di live Facebook dan juga YouTube JAKIM.
0: Alhamdulillah. Dan seperti yang Sofia katakan tadi tentang penghijrahan tahun baru kita ni kan, suka juga kita nak sama-samalah memperbanyakkan doa kita, semoga Allah tetapkan hati kita. Kita juga mohon cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah mencintai kita. Dan boleh juga kita sama-sama amalkan doa ni, doa mohon cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Mudah-mudahan Allah memberi kita rasa cinta kepadanya, dan juga Allah cinta kepada kita, dan juga kita cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kan Sofia,
1: dan sedikitlah kita nak sebelum kita teruskan acara yang seterusnya selepas ini, untuk panduan anda semua bahawa semalam kita ada program tausiah Mu'al Hijrah di sebelah malam tadi, di ambang kita menyambut Mu'al Hijrah untuk tahun baru ni, dan juga ada majlis bacaan doa Mu'al Hijrah juga diadakan di sini Masjid Putra, yang mana bermula 4 petang. Dan semalam dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga bacaan doa yang mana ianya dipimpin malam tadi Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa bin Rozali, dan diteruskan kita pagi ini pula lah kesinambungannya untuk kita menyambut sambutan Mu'al Hijrah 1448 Hijriah.
0: InsyaAllah. Dan seketika nanti kita masih lagi menantikan tetamu-tetamu kehormat kita di video kehormat untuk sama-sama orang kata memeriahkan ataupun mengimarahkan majlis kita pada hari ini, insyaAllah. Waktu ini kalau kita dapat kongsikan keberangkatan tiba Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak

0: Darul Rizwan untuk mencemar duli yang berangkat ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Turut hadir juga memeriahkan majlis pada pagi ini insya-Allah yang amat berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan seterusnya juga turut hadir bersama-sama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya, Sofia, kalau dapat kita kongsikan lagi, turut sama hadir Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya, Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri yang turut hadir sama, ya, dan tuan yang terutama duta-duta dan juga para perwakilan asing. Dan tidak ketinggalan yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, iaitu Ketua Pengarah JAKIM, turut sama orang kata memeriahkan lagi majlis pada pagi ini insya-Allah.
1: Kita masih lagi menunggu untuk kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrul Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah untuk berkenan ya masuk ke dalam Dewan Solat sekejap saja lagi insyaAllah. Dan masih lagi semuanya menunggu dan menantikan kehadiran iaitu duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak untuk masuk ke dalam Dewan Solat waktu ini. Dan apa yang kita dapat lihat di dalam Dewan ini, rakan-rakan yang hadir ya, semua kontingen pun ramai ya.
0: Selamat 5,000 orang,
1: 5,000 orang dari pagi tadi penuh memasuki Dewan Solat dan yang tunggu di pekarangan.
0: Saya sempat solat subuh di sini dan tengok masya-Allah dah ramai yang sudah solat berjemaah, solat subuh berjemaah menantikan sambutan yang sangat masya-Allah meriah hari ini insya-Allah. Alhamdulillah dengan pelbagai warna-warna pakaian kan.
1: Ya masya-Allah itu dia.
0: Dari pelbagai jabatan untuk sama-sama mengimarahkan program ini.
1: Itulah dia kemakmuran yang ada di negara kita Malaysia tercinta ya, dengan orang kata pengisian kerohanian yang akan kita sampaikan dan bawakan pagi ini untuk semua pendengar Nasional FM. InsyaAllah dari awal sampailah ke penghujungnya, jangan ke mana-mana. Kita ada sesuatu yang istimewa seperti mana yang semua nantikan setiap tahun, iaitu tokoh yang akan diumumkan di hujungnya nanti.
0: Itu yang kita nantikan, penerima tokoh kebangsaan dan juga penerima tokoh antarabangsa. Itu yang orang kata acara kemuncak lah masya-Allah untuk hari ini. Dan insya-Allah seketika nanti juga untuk orang kata berkati majlis pada pagi ini, kita akan sama-samalah dengarkan alunan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Samahah Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan, seketika nantilah insya-Allah.
1: InsyaAllah. Dan tadi kalau di awalnya saya bercakap dengan dia dan juga pendengar Nasional FM awal pagi tadi waktu lapor terus tu, cuaca cerah dan angin-angin sepoi bahasa, tapi sekejap tadi ni baru kejap ni hujan sedikit
0: basah, membasahi bumi Putrajaya.
1: Jadi hujan rahmat sebenarnya insya-Allah untuk kita sama-sama memulakan pagi kita 1448 Hijriah ini dengan hujan rahmat. Semoga ada keberkatannya bila hujan membasahi Masjid Putra pagi ni insya-Allah.
0: Seperti yang kita tahu juga ya, tahun baru Hijriah ini mungkin Sofia sendiri ada azam baru tak?
1: InsyaAllah kalau boleh pastinya kita sebagai seorang insan akan berubah dan inginkan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya kan. Dan saya juga mengharapkan anda yang mendengar pagi ini sama-sama mendoakan untuk kita berdua dan juga untuk anda juga. Kami doakan untuk semua pendengar agar kita dapatlah, sebelum ini mungkin sedikit sebanyak ibadah kita ada kekurangannya, apa kata tahun ini kita top up lebih sikit.
0: Betul, kita peningkatkan lagi amal ibadah kita dari segi akhlak kita, adab kita, supaya janganlah sama
1: orang kata monotonous stereotype kan. Kalau macam fashion kita boleh berubah-ubah kan, zaman boleh berubah-ubah, kenapa tidak ibadah kita tu kita top up macam mana dulu ada kekurangannya. Tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita top up dan cari masa untuk kita menambah apa yang perlu. Maksudnya kerja itu kita letak juga, tapi biar orang kata life balance lah,
0: seiring
1: seiring macam tu.
0: Sebab kita ni kena bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah izinkan kita dapat lagi ruang dan juga peluang. Betul. Kita masuk tahun baru hijrah ini dah 1448. Rasa sekejap baru kita berpuasa. Kita nak puasa balik dah. Tak lama lagi.
1: InsyaAllah.
0: Dah Muharram kan.
1: Tahun baru. Umur pun dah berubah sebenarnya. Jadi usia kita ni, semoga usia kita yang ada, yang tinggal ni, yang diberikan oleh Allah, usia yang bukan sia-sia, tapi usia yang ada barakahnya.
0: Ya, diberkati oleh Allah SWT. Jadi peluang yang Allah bagi ni, kita tambah amal kita, saham kita, untuk kita hidup di kekal.
1: InsyaAllah. Okay.
0: Sofia, kita nak bawakan pendengar untuk terus ke Dewan Sahabat Utama untuk dengarkan bacaan doa. Silakan.
2: Sayyidil Mursalin Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi yang penuh keberkatan ini, kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kerana dapat berhimpun bagi meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah, peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri, bersamaan 2026 Masihi, bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Allahumma ya dal jalali wal ikram, sempurna kehadiran tahun baru hijrah ini, kami menadah tangan memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami kekuatan untuk berhijrah, daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kelalaian kepada ketaatan, dan daripada perpecahan kepada perpaduan. Allahumma ya mudabbir al-kaun, fatir as-samawati wal-ar. Ya Allah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk, kami memohon atas segala nikmat dan kurniaanmu, dapat kami berkumpul bersama-sama menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah, peringkat kebangsaan pada tahun ini. Semoga diberkati dan lindungi majlis ini, dan agar sekalian yang hadir sentiasa berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan kesempurnaan. Juga pada negara tercinta, agar terus aman, makmur, dinaungi rahmatmu. Ya Allah, satukanlah hati-hati rakyat kami dengan ikatan kasih sayang, hormat menghormati dan semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, pemusuhan, fitnah dan segala perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami. Gunakanlah rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Allahumma ya hafidhu ya alim. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan inayah-Mu kepada raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim, putra putri baginda serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin. Amin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibus Samaha Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, itu Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah ya.
1: Dengan suasana yang tenang, sedikit sejuk, dingin ya, dengan ada irama selawat yang melantun di dalam dewan ataupun dewan solat di Putra Masjid Putra Putrajaya ini, membuatkan hati terasa tersentuh ya. Semoga hari ini Allah menerima segala amalan kita, dan untuk tahun baru ni sehinggalah ke depannya nanti, insyaAllah.
0: Amin. Itu yang kita selalu harapkan ya. Kita tak naklah perkara yang sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tak naklah semalam kita dah buat, hari ni jangan buat lagi lah. Kita ubahlah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.
1: Biar kita sentiasa mengingati Allah dan kita sentiasa merasa diri kita sangat-sangat hamba yang paling serendah-rendahnya anak. Untuk kita sama-sama mencari diri kita. Hari ini kita bukanlah, masih lagi bukanlah siapa-siapa.
0: Ya. Dan Sofia, kita nak bawakan pendengaran Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan ucapan yang oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Surat Utama.
1: Kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurah. Ampun tuanku, patik merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah pekerenan ke bawah duli tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari yang penuh barakah ini. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah duli tuanku menjadi lambang keprihatinan dan dukungan berterusan terhadap usaha memartabatkan syiar Islam serta memperkukuh pembinaan ummah di negara ini. Ampun tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku untuk meneruskan sembah ucapan alu-aluan patik kepada hadirin sekalian. Menyunjung kasih tuanku. Yang Amat Berhormat Dato' Ammar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berbahagia Datin Ammar Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Jemaah Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, para peserta kontinjen, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas inayahnya yang menghimpunkan kita bagi memperingati peristiwa agung Ma'al Hijrah 1448 Hijri, sebuah titik pusingan yang telah mengubah perjalanan tamadun manusia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang telah menzahirkan pengorbanan hijrah dengan penuh keimanan dan kecekalan, seterusnya menjadi obor petunjuk yang menerangi jalan kebenaran dalam mendepani cabaran zaman hingga ke hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra' ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menggariskan suatu prinsip besar dalam kerangka islah dan tajdid, bahawa perubahan sosial mesti bermula dengan transformasi dalaman manusia mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Hijrah juga bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan jiwa. Hijrah bukan sekadar satu episod sejarah, tetapi tanggungjawab yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan dimensi penting kepada konsep hijrah, bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati, serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan. Begitu juga apabila berbicara soal ummah, sudah tentu kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan juga konsep ummah sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, yang terbagi kepada ummah aqdiyah, iaitu umat Islam yang berkongsi akidah yang sama, dan satu lagi kategori ummah, iaitu ummah siasiyah, iaitu saudara mara setanah air kita di kalangan bukan Islam yang berbeza akidah dan pegangannya, namun berkongsi dengan kita komitmen dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan, kestabilan dan kemakmuran tanah air, menginsafi takdir kepelbagaian yang melatari demografi negara kita. Suka atau tidak, Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Justru, sudah tentu Sahifah Madinah yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa hijrah merupakan contoh agung pembinaan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama, namun dihimpun dalam satu kesatuan yang berteraskan keadilan, tanggungjawab bersama dan kesetiaan kepada negara. Dalam konteks Malaysia, semangat ini diistilahkan sebagai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan, al-wihdah fi itar al-tanawu' ataupun unity in diversity. Saya menyeru agar kita semua merapatkan saf sesama kita, padam segala bara dan api permusuhan yang masih mendekam dalam sanubari kita. Tumpukan pada titik-titik yang menyatukan kita semua sebagai umat Islam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya golongan mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya beroleh rahmat. Berdasarkan ayat ini, ulama tafsir menyatakan terdapat isyarat yang sangat jelas bahawa kesatuan masyarakat akan melahirkan limpahan rahmah bagi semua anggotanya. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan hanya akan mengundang bencana. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak akibat krisis tenaga global yang melanda dunia, yang menuntut kesatuan hati seluruh anggota masyarakat, rakyat Malaysia, mendepani ranjau yang akan datang. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi dokongan dan kerjasama dalam usaha kerajaan mengangkat martabat umat Islam seluruhnya bagi memastikan syiar Islam terus mekar dan subur di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan patik pada hari yang penuh bermakna ini. Patik sekali lagi merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berangkat ke majlis ini. Patik mendoakan semoga ke bawah duli tuanku sentiasa dikurniakan kesejahteraan, dilimpahi rahmat dan inayahnya, serta terus menaungi negara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan juga pesanan yang disampaikan ya oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan apa yang saya tertariknya Farhana dan ya, juga pendengar Nasional FM pagi ini, saya suka perkataan yang ringkas, padam api permusuhan.
0: Masya-Allah.
1: Itu dia
0: keyword dia kan?
1: Keyword dia. Ada banyak lagi keyword lain, tapi ini adalah satu ayat yang saya suka, perkataan yang mana kita kena ubahlah. Maksudnya sebelum ini mungkin kita ada pertelingkahan, perbalahan, apa kata kita padamkan api permusuhan, kita tanamkan kecintaan insya-Allah dan kemaafan.
0: Itu dia. Orang kata jangan takutlah untuk kita berhijrah, kerana setiap perubahan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan juga ketenangan hatilah.
1: InsyaAllah.
0: Boleh kita linklah dengan tadi untuk padamkan api kemarahan dan juga pertelingkahan.
1: InsyaAllah. Jadi kita sama-samalah nak ikuti pula sekarang ini titah diraja iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah.
0: Sama-sama kita berikan perhatian penuh ke Dewan Solat Utama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah, pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi titah diraja sebenar Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang disambung siar melalui Nasional FM.

0: Cinta usah kau datang. 10.19 minit pagi dah, tuan-tuan.
1: Kita berada di jam yang terakhir.
0: Yuhu.
1: Untuk hari yang terakhir.
0: Tengah
1: hari, tengah hari. Selamat cuti untuk anda yang cuti hari ini.
0: Selamat hari
1: ada
0: cuti.
1: Ada yang kalau biasa, kalau sekolah, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu.
0: Ya, betul.
1: Kalau jabatan kerajaan, hari ini saja.
0: Hari ini saja, esok saja. Tapi ada juga orang ambil cuti dah hari kami.
1: Ada yang ambil cuti, ada yang dah plan ambil cuti tapi tak ambil cuti. Nak ambil MC.
0: Ada yang, dia kata jimat AL dia. Jimat cuti annual leave dia. Gitu.
1: Agak-agak je kalau nak ambil MC saja. Alasan apa yang paling senang?
0: Selalu mereka duk guna CB.
1: Cherry berry. Oh, cherry berry.
0: Yes. Because doktor tak boleh check perut.
1: kalau demam dia bubuh stiker dekat dai tu.
0: Demam.
1: Tak demam pun.
0: Demam kita boleh check suhu. Kita boleh tengok suhu
1: kalau
0: panas.
1: Kalau sakit tekak dia nak tengok anak tekak tu.
0: Dia akan doktor akan check suhu tengah tu. Kalau kita abang sakit gigi pun doktor tak tahu nak abang cerita sakit gigi. Tak boleh nak check. Abang cherry berry pun tak boleh nak check perut juga.
1: Ajar bagi idea ni.
0: Macam mana?
1: Ajar bagi idea ni.
0: Habislah. Aduh. Habis abang peluk.
1: Aduh.
0: Jam.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di yes. Langkawi FM. Apa nama ni lah ni, keputusan lah.
2: Keputusan semasa. Argentina 2, Algeria 0.
1: Dia 2-0. Kedua-duanya dijaringkan oleh
2: Messi.
1: Messi. Info-info apa nama ni, World Cup. Sebentar lagi kita akan bacakan yang diterbitkan oleh Abang Pau, kumpulan L.
2: Kumpulan L
1: ni England, Croatia, Ghana dan juga Panama.
2: Panama.
1: Oh. Yang ada, apa nama tu?
2: Oh ni.
1: Dia ambil benda orang Kedah, dia main di Kedah dulu.
2: Oh macam tu. Sejarah ni orang.
1: Sejarah dia.
2: Baik.
1: Panama.
2: Panama.

0: 80. Nak tahu tak?
1: Sebelum nama sukan RTM, saluran ini diuji sebagai RTM HD Sports sejak 2018.
0: RTM 80.

0: Berdamai jua. Aduh, okay, benda so boleh gaduh apa bergaduh.
1: Jangan. Benda boleh bincang apa nak gaduh je. Tengok tukar.
0: Kita awal-awal tahun baru ni kena nilah buat-buat baik semua. Atana mazam baru.
1: Buku tu bagi elok je. Jangan dicacatkan dengan hari yang pertama ni.
0: Tak mau gitu tuan-tuan.
1: Baik, grup J.
0: Grup J.
1: Pukul 12 pagi Australia akan berjumpa dengan Jordan.
0: Okey.
1: L esok pagi. L esok kita nak baca sikit. Esok ni kumpulan L ni England yang memulakan kempen baru di bawah bimbingan pengurus Thomas Tuchel diketuai oleh penyerang berbisanya Harry Kane untuk misi memburu kejuaraan. Croatia pula dipimpin oleh jentera tengah veteran terhebat mereka Luka Modric. Dan perlawanan menentang England menjadi antara aksi paling dinantikan oleh peminat. Manakala Ghana pula membawa skuad muda yang mempunyai kepantasan tinggi sangat bahaya dalam melancarkan serangan balas pantas. Manakala Panama ya, layak buat kali kedua dalam sejarah negara mereka.
0: Betul.
1: Mensasarkan untuk mencipta kejutan besar dan memburu slot pusingan kalah mati. Ya, suruh L esok ya.
0: Itu untuk esok
1: ah. Sebelum tu grup K Portugal dengan Congo.
0: Ke satu.
1: Lepas tu L England akan berjumpa dengan Croatia. Pukul 4 pagi.
0: Okey.
1: Dan Ghana akan berjumpa dengan Panama pukul 7 pagi.
0: Oh, apa nama dulu pagi tu?
1: Ya.
0: Apa nama? Kita tak kerja esok.
1: Kita tak kerja esok, tak apa tu mana.
0: Tak apa.
1: Pukul 2, pukul 3 pun kita sambung.
0: Tak apa, tuan-tuan.
1: Ni kalau pukul 3, saya pukul 4 nak bangkit.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Alright. Berbagi kurang lebih 20 minit lagi, 19 minit lagi untuk kami menghiburkan anda. Menemani anda dengan info Piala Dunia. Sebentar lagi sama aja.
3: Sebentar lagi Natia Zainal.
2: Sebelum itu, untuk anda yang sedang menyaksikan Sukan Plus ataupun yang menyaksikan, tahulah keputusan dia. Yang tak dapat menyaksikan sekarang ni, Argentina 3.
3: Tiga dah tuan-tuan.
2: Tiga yang ketiga-tiganya. Hat-trick lah Messi. Hebat.
3: Hebat Messi.

0: Ya, itu dia suci dalam debu. Petang lagi apa macam petang lagi?
1: Petang lagi Azi. Gigi.
0: Ayah Gigi akan buat live juga petang nanti.
1: Yes.
0: Merusi segmen apa?
1: Ekspresi.
0: Lupa
1: Ekspresi
0: dah.
1: Kenangan.
0: Ya, lagu-lagu kenangan akan betul. Diputarkan untuk anda.
1: Betul.
0: Ya, yang ni baca tajuk ni.
1: Apa?
0: Groan juga je.
1: Aduh.
0: Baca tajuk ni. Suami tikam isteri hingga maut. Gara-gara sering dimaki hamun di Makassar, Indonesia.
1: Aduh, kenapa sih dimaki hamunnya? Enggak bisa begitu.
0: Agak cakap dengan lembut-lembut perempuan.
1: Yeah. Abang. Gentil.
0: Dia. Lembut gigi daripada lidah. Tapi kalau pi siam kan, pi hang tengok bang saja.
1: Semua abang.
0: Pi lah, tu umur 70 ke 80 semua abang.
1: Abang.
0: Abis juta pun habis tuan-tuan.
1: Habis duit.

0: Din.
1: Hanap, Hanap je, Hanap.
0: Hanap. Hanap. Hanap harapan.
1: Ah, Puna harapan.
0: Puna.
1: Ingatkah jiran nak bagi seri ke dengan Argentina lah.
0: Ni dok jauh dah.
1: Jauh dah, 3-0 dah.
0: Masa pun nak habis dah.
1: Jah nak tanya Jah. Jah tahu tak apa nama kumpulan darah? Tahu tak?
0: Tahu.
1: Darah apa?
0: Saya B plus.
1: Oh, B plus.
0: Tapi mak marah ha. Mak nak A.
1: Nak A. Abang itulah AA tu, abang darah A.
0: Oh, iya ke?
1: Ya, AA.
0: Untung lah. Mak tak marah ha, sebab saya dapat A.
1: Ya, darah bayangkan darah pun AA.
0: Wah, patutlah. Nama AA, darah AA.
1: Periksa telah lah.
0: Saya ni B plus. Dia mampu pun. Aduh.
1: Dan cerita ni Jah. Hanya seorang ya. Okay. Di negara ini yang dikenal pasti memiliki kumpulan darah paling jarang di dunia.
0: Okey.
1: Yang dikenali sebagai The Golden Blood.
0: Yes, yes.
1: Ataupun darah emas.
0: Darah emas tu.
1: Dia ada dikesan di Terengganu.
0: Di Terengganu. Seorang wanita kan?
1: Tak pasti.
0: Tak pula. Pasti, jangan kongsi.
1: Baca tak habis ya.
0: Tak betul. Pernah baca di Terengganu seorang wanita
1: yang hanya dimiliki oleh seorang dalam 6 juta penduduk.
0: Betul.
1: Hingga kini dipercayai hanya 50 individu saja
0: Masya
1: yang
0: Allah
1: memilikinya di seluruh dunia.
0: Amazing. Menakjubkan.

0: Ceria Pagi.
1: Yes. Alright. Sampai masanya untuk kita melabuhkan tirai. Ya.
2: 4 minit lagi.
1: Dan
2: selepas ini anda akan bersama dengan NATIA.
1: Nat akan ada info-info bola sepak Piala Dunia juga. Kan? Lagu apa?
2: Lagu apa?
3: Lagu bola.
1: Lagu apa? Dai.
2: Dai.
1: Okay, suara kita bila pula je?
2: Suara kita. Isnin depan.
1: Oh, Isnin.
2: Isnin depan.
1: Esok cuti lah. Esok kita sari layan bola je.
2: Saya nak belajar cakap lembut-lembut. Abang.
1: Baik, sebelum kita mengundurkan diri dulu, kata-kata hari ini je. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijrah.
2: Ya.
1: Semoga tahun baru ini membawa 1000 keberkatan,
2: Amin.
1: Melapangkan rezeki,
2: Amin.
1: Menenangkan hati dan menguatkan iman.
2: Amin.
1: Semoga setiap langkah kita sentiasa dalam rahmat Allah.
2: InsyaAllah.
1: Tinggalkan yang buruk sebagai pengajaran dan mulakan yang baru dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menerima segala amal dan doa kita.
2: Amin.
1: Jumpa lagi.
2: Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.

Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: 兰卡威 FM。
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi, damut ala ardi. Baruf hana, yani bamut hana.
1: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: Let's talk.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

dan selamat petang untuk pertemuan kita hari ini, edisi hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijri. Okey, dan macam biasa setiap hari Rabu, Gigi Ahmad teman anda. Sekarang ni sampailah ke pukul 7 malam nanti menerusi ruangan interaktif di 104.8. Okey, yang pastinya terima kasih kepada Natia yang telah temani anda sebentar tadi. Apapun hari ini sambutan Ma'ah Hijrah, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ma'ah Hijrah ataupun awal Muharram 1448 Hijri bagi tahun 2026. Ya, hari ini cuti umum yang diraikan di seluruh Malaysia dengan pelbagai pengisian rohani dan sambutan rasmi. Apapun untuk anda, sekejap saya lagi insyaAllah pada pukul 3.30 minit petang kita akan bersama-sama menerusi program Adin. Ya, manakala hari ini untuk maklumat kepada anda, kita akan bersama-sama dengan Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof. Apakah perkongsian yang ingin dikongsikan dengan anda? Sama-sama kita nantikan jam 3.30 minit petang nanti. Apa pun terus layan Langkawi FM. Ya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebelum nama sukan RTM, saluran ini diuji sebagai RTM HD Sports sejak 2018.
0: RTM 80.
3: Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: pada petang Rabu yang mulia ini. Moga-moga kita akan dapat inayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebetulan hari ini ialah satu Muharram. Satu Muharram ialah ada peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku di dalam Muharram ini. Jadi orang panggil hijrah. Apa makna hijrah daripada segi bahasa? Hijrah dengan makna berpindah dan meninggal. Itu makna hijrah. Manakala daripada segi istilah, penggunaan Al-Quran dan Sunnah, kita dapati ada banyak pengertian hijrah. Dalam arti meninggal larangan Allah, hijrah juga. Seperti firman Allah SWT, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Dan daripada perkara-perkara yang maksiat keji, hendaklah kamu jauhi. Maka jauhi itu makna kita, ya, ibarat Tuhan kata fahjur, ambil daripada hijrah lah. Fahjur maknanya tinggal, jauh. Itu di segi istilah yang kita nak guna dalam pembicaraan kita pada hari ini. Nabi SAW bersabda, Al-Muhajir man hajar manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggal barang yang Allah Ta'ala larang. Daripada baik, daripada jahat, kita hijrah pergi kepada baik. Kalau daripada jahat kepada baik, dia tak nama hijrah. Daripada baik kepada jahat, itu tak nama hijrah. Sebab Nabi berhijrah, ada kebaikannya. Kita tak semayang, sekarang kita semayang, berhijrahlah kita kepada semayang. Kalau kita tak belajar, berhijrahlah kita kepada belajar. Sebab hijrah, kena tinggal Mekah macam Nabi tinggal dulu ni, tak ada dah. Sebab Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi, walakinna jihadun waniyah. Tak ada daripada perkara itu, yang dikatakan tak ada hijrah dah selepas pembukaan Mekah. Mula Nabi tak ada nama hijrah. Hijrah ni ada sebelum tu. Jadi orang yang berhijrah, orang yang dulu-dulu ni, yang bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat berhijrah, semuanya akan dapat pahala hijrah yang disebutkan tu. Jadi kita nak hijrah, nak pergi Mekah, nak hijrah, itu bukan nama hijrah tu. Lepas tu daripada Mekah kita nak pergi ke Madinah, itu bukan nama hijrah. Nama Zairah.
1: Zairah.
0: Jadi oleh itu setiap mukmin mestilah meninggalkan segala larangan Allah, meninggalkan segala bentuk maksiat dan mungkar. Itulah yang makna hijrah. Sebab hijrah kita nak tinggal Mekah tak ada, tak ada dah. Hanya hijrah tu saja yang ada pada kita, yang boleh kita lakukan. Dan yang kedua, hijrah dalam arti tidak peduli pada kata-kata orang. Tanpa hijrah juga orang yang menentang dakwah, yang ia merupakan satu uslub dakwah sebagaimana firman Allah, wasbir ala ma yaqul wahjurhum hajran jamila. Sabarlah di atas apa yang mereka berkata, yakni orang kafir, orang yang musuh menentang Islam. Waktu Nabi berdakwah, mereka kata macam-macam kepada Nabi. Jadi Allah Ta'ala perintah sabarlah, dan berkata meninggalkan mereka itu sebagai peninggalan yang baik. Kita kata kat dia dengan cara yang baik, sabarlah di atas apa yang mereka berkata dan meninggalkan mereka itu sebagaimana peninggalan baik. Kita tak usah bercara, tak peduli. Hai nak kata apa, katalah. Hai nak keji apa, kejilah. Hai nak buat apa, buatlah. Tapi kita ni ialah sabar di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, tetapi kita jangan peduli. Maka tak peduli kepada mereka itu dinamakan hijrah juga. Ambil apa yang Tuhan sebut. Dalam ayat yang lain, wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, kata Allah, mempermain-mainkan perkataan kami, hendaklah engkau berpaling daripada mereka. Tak salah ayat mereka. Ya pi apa? Kalau ikut Islam ke, bila sampai bila kita tak maju, sikit ayat Quran, sikit hadis Nabi, biar jangan peduli kat mereka, biar pergi mereka lah. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. hatta yakhudu fi hadisin ghairih, sehingga mereka membicarakan hal lain. Kalau bicarakan hak macam tu, tak usah duduk dengan mereka. Tuhan lah kan? Sehingga mereka alihkan pembicaraan kepada perkara yang lain, yang lebih baik daripada apa yang bicara. Orang duduk mengopak, mengopak, kita tak usah peduli. Jangan dia, jangan bersama dengan mereka. Sehingga dia bicara bab-bab lain yang boleh manfaat kita di dunia dan boleh manfaat kita akhirat. Jadi itu tidak peduli kepada kata-kata orang yang menentang dakwah adalah satu daripada usul dakwah. Nah, jadi hijrah dalam arti berpindah yang tersebut ni, daripada satu negeri kepada negeri yang lain, itu hijrah juga. Hijrah ini yang dikatakan hijrah jasad, hijrah tubuh. Hak tadi ni kita hijrah apa ni, kejahatan. Daripada jahat kepada baik, daripada baik terlebih baik. Mana hijrah itu? Kemudian diri pula kita namakan hijrah. Saya daripada Kelantan berhijrah mari Kalangkawi. Itu hijrah tu. Mungkinlah ada sahabat-sahabat yang tertentu dah orang tu hijrah. Kalau orang kerja tu kam nokal. Mana ni nak pergi? Nak hijrah. Kita duduk negeri pun, kadang-kadang negeri kita sendiri pun tak seronok. Kita mari kat orang lain seronok. Negeri kita ni malu lah, kampung kita sendiri pun orang kenal kita daripada kecil pun. Tak sedap simbang lah, orang semua tahu dah. Macam tu je. Jadi kalau ada masalah-masalah, kita nak lamatkan diri kita, nak membaiki diri kita, berhijrahlah kita kepada tempat yang baik. Hijrah daripada Madinah Mekah kepada Madinah yang Nabi berhijrah. Ini terkena semata-mata keizinan daripada Allah. Allah Ta'ala perintah Nabi berhijrah tu. Malah ia merupakan satu perintah yang wajib secara perdu di masa Nabi SAW. Nah, kalau orang yang tak berhijrah bersama Nabi, itu dianggapkan dosa. Dia adalah wajib berhijrah. Kerana mereka tidak boleh nak buatkan kebaikan, nak buat Islam di Mekah. Sebab musuhnya banyak. Sahabat-sahabatnya diancam macam-macam yang mereka lakukan. Jadi nak buat ibadat macam mana? Kita ni kalau negara tak aman, kita tak boleh buat ibadat. Ya, jadi aman dulu. Masyarakat tu elok, elok. Apabila tak boleh buat ibadat, nak berbakti pada Allah, nak selamat, kita kena berhijrah. Pergi kepada tempat yang selamat, yang boleh kita buat ibadat. Tak ada siapa yang ganggu. Cari harta, cari dunia, cari harta, cari makan minum pun senang. Tak ada siapa kacau. Pak kita ni macam-macam berlaku. Contohlah, kata. Maka di situ kita kena berhijrah. Begitulah berlaku kepada Nabi. Jadi kewajipan berhijrah ni berlanjutan sampai kepada tahun pembukaan Mekah. Mana tahun pembukaan Mekah? Pada tahun yang ke-8 hijrah. Jadi sebelum pembukaan Mekah, mana Nabi berhijrah, lepas tu dia balik ke Mekah semula. Apabila balik ke Mekah semula, lepas pada tu dia bertabirkan Mekah, dia berjalan Islam Mekah, maka tidak ada hijrah dah lepas tu. Dia dapat kemenangan. Waktu dia berhijrah ni, di Mekah tak boleh buat apa. Nak buat ibadat tak boleh, tak selesa. Tiap-tiap hari manusia-manusia dicaci, dihamu, dimaki oleh orang kafir Quraisy. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi berhijrah, buat di Madinah. Maka di Madinah dijadikan negara yang pertama negara Islam. Itu mana boleh ada ibadat personal, nak tadbir personal, buat masjid dan sebagainya. Di Mekah siapa nak semayah pun tak boleh. Jadi tahun yang ke-8 hijrah, setelah bandar Mekah dibuka oleh baginda Rasulullah SAW, telah menjadikan satu juzuk daripada negara Islam. Selepas dia kembali balik ke berhijrah ke Madinah, lepas dia kembali balik ke Mekah balik, dijadikan Mekah negara Islam. Maka apabila selepas tu, hilanglah fardu hijrah ke Madinah. Tak ada lah. Hak perintah berhijrah tak ada. Dari Madinah jadikan negara Islam. Di Mekah dah sudah jadi negara Islam, maka tidak perlu lagi berhijrah. Sebab Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakinna jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, tetapi yang masih ada ialah jihad dan niat. Niat yang baik, buat perbuatan baik, niat itu ada hijrah. Jadi begitulah peristiwa-peristiwa yang berlaku makna hijrah ni ialah boleh kita berpindah daripada bumi yang diamarkan bid'ah dan berpindah daripada bumi yang banyak perkara maksiat. Misalnya dilengkawi dengan banyak maksiat, tak ada nak buat apa, maksiat aja, maka boleh kita berhijrah ke negeri yang lain.
1: Ya.
0: Ha, sebab al-bila biladullah. Fa'astuma fa'aqim, fastaqim fa'aqim. Negara ni negara Tuhan. Hai nak duduk dak merbukin mana bermukimlah. Ha, bukanlah. Ha, negara ni khusus pada sesuatu yang tidak hak Tuhan. Jadi kita boleh duduk mana pun. Ha, hak kita, kita duduk kita. Negara kita, ia boleh bebas buat ibadat, boleh buat apa, tak ada jadi masalah tu. Okeylah. Ada negara yang lain nak semaya pun tak boleh. Nak ibadat pun tak boleh. Islam saja dibunuh. Ha, sebab itulah mereka berpindah mari atau cari negara keselamatan. Ha, kadang-kadang kalau kawin pada pemari. Begitu juga berpindah daripada bumi yang banyak penyakit. Duduk sini banyak penyakit, penyakit tak tembus, saat ni mati, saat ni mati. Boleh kita berpindah. Kecuali penyakit taung. Penyakit taung tak boleh berpindah. Kalau taung yang berlaku dari kampung kita, kita mesti tetap di situ. Tak boleh berpindah daripada kampung kita kepada tempat lain. Kerana taung ni dia berjakit. Kalau kita keluar ke negeri lain, negeri lain selamat tak ada taung. Maka jakit kena daripada kita pindah kat dia, dia jadi taung pula. Ha, jadi boleh mereka kalau tak mau biarlah kita mati dalam negeri, biar penyakit jangan tak pindah. Oleh sebab tu kita tak boleh masuk kalau negeri yang ada taung. Misalnya di di Kuah ni banyak taung. Di Kubang Kuala Terengganu tak ada, maka kita tak boleh mari di sini, tak dilarangkan mari. Ha, dia orang yang hidup dalam ni tak boleh berpindah. Berarti kalau dia berpindah, berarti dia sudah meninggalkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang sakit ta'un ni ada dengan pahala yang besar. Yang dia panggil mati syahid. Jadi pada hari yang mulia ini ialah kita nak cerita tentang hijrah Nabi. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok asal pembicaraannya. Bak Nabi lah yang mula-mula berhijrah. Jadi hijrah ni adalah satu peristiwa penting yang berlaku di dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kejadian yang berlaku pada diri baginda sendiri. Setiap muslim dan muslimah mesti dia kena tahulah kisah-kisah hijrah ni supaya kita pun boleh ma'al hijrah bersama. Nah, hijrah dengan makna yang saya sebut tadi ni. Karena mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hidup baginda adalah sebahagian daripada akidah Islamiah sebagai syiar. Kita tak tahu kisah Nabi kita. Bagaimana susahnya nak mengembangkan Islam. Daripada Mekah hingga sampai berhijrah ke Habasah, berhijrah ke tempat tu tak boleh buat, hijrah ke Taif tak boleh buat, hingga sampai berhijrah ke Madinah baru boleh melaksanakan. Susahnya nak kembang Islam ni. Bukan satu perkara yang mudah lah ni dilepetah kau boleh buat lah. Tak boleh. Nak Tuhan perintah semayah waktu Nabi naik merak turun mari nak semayah lah, tak boleh. Tak boleh. Sebab dikacau kat sini. Hingga terpaksa syariat dilakukan di Madinah. Ayat-ayat yang berada di Mekah itu dia panggil ayat akidah, ayat yang untuk nak memberikan ketanam dalam hati jiwa kita berbakti dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sembahyang di Mekah, tak boleh sembahyang. Ha, berpindah ke Madinah barulah sembahyang, buat ibadat dan jadikan negara Islam yang pertama ialah Madinatul Munawwarah. Itu kita kena tahu. Jadi peristiwa hijrah telah diabadikan disebutnya dalam Quran dan di dalam sunnah sampai kiamat, tak habis-habis peristiwa itu. Jadi oleh itu tidaklah layak bagi muslim-muslimat tidak mengetahui sejarah hijrah ni. Tiap-tiap tahun kita sambut ma'ah hijrah. Tiap-tiap tahun kita sambut ma'ah hijrah. Kisah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan begitu para-para sahabatnya. Jadi ini menjadikan satu syiar, lambang kebesaran Islam, kebesaran Nabi mulia dan kebesaran untuk nak mengadakan Islam di Madinah. Nak hijrah. Bawa dakwah Islam di Mekah tak boleh, di Madinah boleh. Hijrah. Kerana yang pentingnya ialah ibadat dan Islam itu yang penting. Hijrah adalah seperti peristiwa yang mengubahkan perjalanan hidup dan perjalanan sejarah kita ni. Kalau tak hijrah, kita tak tahu. Tak tahu dalam masyarakat sana macam mana. Dan masyarakat kita macam ni. Kalau kita pindah pada satu tempat, lain pula perangai PA-nya. Dan berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai warna kulit. Jadi kalau kita kenal di antara satu sama lain, dengan sebab kita berhijrah. Kita boleh duduk aman dengan sebab kita berhijrah. Maka berhijrah ini adalah wajib apabila ada satu perkara yang penting yang kita nak lakukan. Begitulah perjuangan Rasulullah. Marhalah perjuangan yang pahit, kesabaran yang tinggi di Mekah Al-Mukarramah. Marhalah pembinaan negara Islam yang berakidah, yang berundang ke syariat, na hijrah. Hijrah adalah satu batu asas yang pertama bagi pembinaan masyarakat Islam dan negara Islam, di mana peristiwa ini melepaskan jiwa yang beriman dari fitnah dan ejekan para seteru-seteru Islam. Hilang. Seronok ada kadang-kadang tu. Seronok. Orang yang Madinah sendiri sebagai golongan Ansar menyambut Nabi, seronok. Orang yang berhijrah, orang-orang Ansar menyambut orang Muhajirin. Oh, seronok. Maka itulah kelebihannya. Kemudian apakah sebab Rasulullah berhijrah? Tujuan apa? Adakah hijrahnya ini kerana takut dibunuh? Atau takut mati? Kalau duduk Mekah nanti bunuh orang kafir, takut mati? Bukan. Kalah. Bukan. Bukan sekali-kali. Kerana setiap kali Rasulullah SAW menghadapi mereka, baginda ditolong oleh Tuhan. Mereka tak boleh buat. Wallahu ya'simuka minan nas. Demi Allah, dan Allah lah yang memelihara engkau wahai Muhammad daripada kejahatan manusia-manusia. Mana manusia tidak boleh membunuh Nabi kerana Tuhan pelihara. Jadi berarti kalau dia duduk Mekah pun tak ada apa. Tak ada apa, dia tak ada diboleh sebab Tuhan pelihara dia. Kerana setiap kali Rasulullah menghadapi mereka, baginda ditolong oleh Tuhan. Dan mengikut kenyataan baginda tidak berhijrah, melainkan setelah baginda ditahan, disekat oleh ahli Mekah akan setiap pintu dakwah. Itulah tujuan ya Rasulullah berhijrah. Tak boleh nak berdakwah, bukan takut mati dah. Nak pergi ikut tu tak boleh, hanggang siapa ada semaya malam-malam sengak-sengak saja. Maya ada sengak-sengak waktu orang-orang kapi leno boleh semaya. Kerananya takut. Baik pihak-pihak segi disekat. Setelah baginda sudah hilang harapan daripada kaumnya, tak ada harapan dah untuk menerima seruan dakwah ni, hilang harapan daripada negeri Mekah untuk menjadikan markas dakwah Islamiah, malah mesti mencari bumi lain yang dikira sesuai dan subur untuk disemaikan dakwahnya. Dan itu ternyatalah bahawa hijrah baginda bukanlah kerana kepentingan peribadi, takut dibunuh dan sebagainya. Bahkan sebab pertama dan terakhir adalah kerana mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, manakala dikaji dengan menyeluruhi, kita dapati perintah hijrah ini adalah berdasar kepada beberapa dorongan, antaranya menyebarkan dakwah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia dalam udara yang terbuka, negara yang bebas, menjalani kegiatan yakni udara yang tidak berbau tekanan dan kezaliman, ialah tepatnya Rasulullah pilih Madinah. Melepaskan sahabat-sahabat pergi sana. Itu. Jadi masyarakat Madinah yang baru menerima Islam memanglah berhajat kepada pemimpin. Kalau tak ada pemimpin, saya nak bawa macam Islam. Pemimpin pula pemimpin yang cekap untuk mengaturkan hidup mereka. Hidup baru yang berbeza dengan hidup sebelumnya. Kalau hidup sebelumnya, hidup yang tidak ada agama, hidup semacam jahiliah, berkucar kacir macam-macam perkara yang berlaku buruk. Tapi apabila mari Islam, maka dulu nama Yasrib, Mekah tu, nama Yasrib. Apabila Rasulullah sampai di sana, maka diubahkan nama Madinatul Munawwarah, makna bandar yang bercahaya. Jadi masyarakat yang baru ini, kalau pemimpin dan pendidik tidak ada bersama mereka, maka bagaimana mereka akan nak menyampaikan, nak menyebarkan wahdawah Islam kepada seluruh manusia? Kerana Madinah adalah golongan yang menentang Islam, iaitu Allah Yahudi. Dan maruh perasaan dendam juga kepada orang Islam, menjadi musuh dengan masa Islam yang baru lahir itu. Jadi golongan munafik pada yang lahirnya mukmin jugalah, tetapi batin kufur dan ada sifat dendam. Maka adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat yang baru ini adalah daruri dalam rangka menyampaikan dakwahnya di dalam marhalahnya yang baru, iaitu marhalah at-tasri' wa tanzim, mana menjalankan syariat syariat yang tersusun, dan al-jihad wal qital, perang dan bunuh. Kerana itu disusun, ada pemimpinnya, menjadi ketua perang. Sebab ada musuh-musuh Yahudi, Nasara, musuh Islam. Ada berapa perang, berapa kali peperangan yang berlaku. Jadi oleh sebab itulah suasana yang demikian, Nabi terpaksa meninggalkan Mekah dan menuju kepada Madinah, kerana nak mendirikan negara Islam. Contohnya ialah gambaran-gambaran yang buruk penyiksaan mereka kepada Rasulullah. Kami coba sebutkan di sini sebahagian daripada cara menyakiti pada Rasulullah. Contohnya Abu Lahab selalu mengikuti belakang Nabi Muhammad SAW pada musim haji, untuk memberitahu kepada jemaah haji bahawa dia adalah pendusta. Maknanya kalau orang haji-haji pergi Mekah jumpa dengan Abu Jahal, kalau orang tu nak jumpa Muhammad, tak ada. Sebab Muhammad tu pendusta, pembohong. Setelah Nabi menyampaikan suruhannya kepada mereka, Abu Lahab, Abu Jahal melotakkan anak batu hingga berdarah tumik kaki baginda. Itu menyakiti. Maskat tu tak apalah, tapi nak bunuh tak boleh. Isteri Abu Lahab sendiri pernah membawa duri-duri, diletakkannya di jalan. Lalu Rasulullah SAW dan dilantakkan di hadapan pintu rumah baginda di waktu malam, kerana rumahnya berdekatan dengan rumah Rasulullah, rumah Abu Jahal tu. Dan jadilah ia jiran yang selalu menyakiti Rasulullah. Tak ada orang baik, walau ada Abu Lahab dengan Rasulullah tu orang yang apa, bukan orang lain. Dia upu itu ya. Bahkan waktu Nabi Rasulullah lahir, Abu Lahab memerdekakan seorang hamba namanya Suhaibah Aslamiyah, dan menyembelih beberapa ekor unta kerana memuliakan Nabi. Pada waktu itu Nabi tidak menjadi Nabi lagi. Tapi apabila Nabi menjadi Nabi dan berdakwah pada mereka, baginda sikap Abu Jahal dan Abu Lahab jahat. Bukan Lahab, jahat. Dicampurkan perut-perut kambing ke atas kepala Nabi. Baginda bersalah sebagaimana yang dibuatkan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, ambil perut-perut kambing waktu Nabi sujud tak di atas kepala Nabi. Dimaki, disumpah sebagaimana yang dibuatkan oleh Umayyah bin Khalaf setiap kali berjumpa dengan Rasulullah, dengan sebab perbuatannya lah ia turunkan ayat wailul likulli humazatil lumazah. Dia marah, dia maki. Lalu tu ayat celaka adalah bagi pencela dan pengeji. Celah Nabi orang celaka, musuh Nabi orang celaka. Diludahnya di muka Rasulullah sebagaimana yang dibuat oleh Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, ludah muka Nabi. Penyiasat kaum Quraisy pula kepada orang-orang yang lemah, orang yang hak lekeh-lekeh tu, orang kaum tu menyiasa yang mengikuti seruan Nabi. Siapa yang ikut Muhammad jaga adalah hebat. Tujuannya mereka berbuat demikian untuk memaksa orang yang disiasa itu supaya boleh menakutkan orang lain. Inilah contoh penyiasaan mereka. Setiap kabilah berperanan dalam menyiasakan orang yang memeluk Islam daripada kabilahnya dengan berbagai-bagai seksa. Bunyi saja orang Islam, dia pergi ugut, dia pergi seksa. Uthman bin Affan pernah dibalut oleh pernah dibalunkan oleh bapa saudaranya dengan tikar. Kemudian diperasakkan di bawahnya, dibalut dengan tikar. Digulung-gulung-gulung tikar dia berdala lepas tak tapi. Oh. Bila bin Rabah, Mus'ab bin Umair telah ditahan daripada makan dan minum oleh ibunya dan dihalau keluar daripada rumahnya. Kenapa? Kerana Mus'ab ini masuk Islam. Itu penyiksaan. Terkena bila bin Rabah. Hai. Pukul 4 dah ni.
1: Ha?
0: Ya. Satu-satu. Ha? Panjang ya. Cerita hijrah ni.
1: Betul.
0: Ha, tak habis ni. Nak sambung minggu depan pula.
1: Boleh.
0: Lagi ada hijrah, hijrah.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita nak pergi pada Nabi berhijrah ke Madinah tu, tengok dah apa sebab Nabi berhijrah. Mereka seksa Nabi, mereka seksa sahabat. Mana nak buat cara yang baik, tak aman di Mekah. Maka aman di Madinah tu nak bagi hijrah. Allah Ta'ala perintah pula. Ini kisah bila berubah, ni lagi sakat. Jadi sekadar itulah dulu kita ini. Moga-moga dapat manfaat bagi kita semua.
1: InsyaAllah kan.
0: Sambut ma'al hijrah.
1: Apapun demikian tadi perkongsian tentang topik hijrah oleh yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Semoga segalanya bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Guru. InsyaAllah ada masa kita akan bersua lagi di lain waktu ya. Dan sekali lagi salam hijrah untuk semua pendengar di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, pastikan anda terus setia bersama dengan kami di 104.8.
2: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
4: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.
6: Refleksi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Andi Azmi di dalam slot refleksi. Anak-anak menjadi raja di rumah. Apakah itu merupakan sesuatu yang kita inginkan? Ataupun kita tak perasan ia sedang berlaku, ataupun yang kita sangat nak jauhi. Kalau ikut saya, memang saya nak jauhi di mana anak-anak ini menjadi raja di rumah. Kerana mungkin kita rasa okey je, tak ada apa-apa pun budak kecil. Tetapi untuk perkembangan dia jangka panjang, sangat tidak sihat. Apakah sebenarnya tanda-tanda anak menjadi raja di rumah? Apabila pertama sekali, anak itu merasakan diri mereka itu entitled. Jadi apabila mereka merasa diri mereka entitled, mereka rasakan seolah-olah dunia ini ada untuk menghambakan diri untuk mereka. Ataupun rasa macam, aku mesti dapat itu, dapat ini. Memanglah sebab kita orang kaya ataupun semua benda yang aku inginkan, aku dapat. Okey. Dan satu lagi apabila kita melihat anak-anak ni, tak dengar pun apa kita cakap, semua dia tak nak terima apa kita cakap tu dan apa dia cakap sahaja yang betul. Itu pun satu tanda apabila anak itu dah mula menjadi raja di rumah kita. Okey, dan apabila kita ni, kita reflect balik, kita punya hari-harian tu, sehari kita tu, masa yang kita ada, adakah kita hanya fokus betul-betul untuk anak mendapatkan layanan dari kita? Ataupun kita laburkan masa untuk anak itu belajar bagaimana sebenarnya untuk mereka juga memberi. Mereka juga menjadi individu-individu yang memberi manfaat dan produktif. Bukan semata-mata kita yang everything, semua benda kita buat untuk anak-anak ni. Dan of course, saya rasa ini satu benda yang mungkin sukarlah untuk ibu dengan ayah kan. Bila kita biar anak menangis tu langsung, kita tak nak langsung anak tu ada rasa sedih, tak nak rasa anak tu rasa takut, tak nak anak menangis sebab kita nak sangat menjaga. Kan orang kata apa, overprotective parents kan. Betul, kita kena protect anak-anak kita, tetapi jangan overprotective. Kerana bila kita terlalu menjaga, anak ini tidak akan belajar dan develop dalam diri mereka daya ketahanan. Okey, contohnya, seseorang yang sangat menjaga diri, terlalu betul-betul bersih, tidak boleh langsunglah kena habuk ataupun kuman, yang bukan ada orang ada penyakit begitu, tapi yang bukan penyakit, dia akan lebih sensitif kepada jangkitan kuman kerana tidak membina daya ketahanan dalam diri untuk melawan kuman-kuman yang biasa-biasa ni. Tetapi orang yang dah biasa terkena juga dengan kuman itu, kuman ini, tidaklah terlalu obses dengan memelihara diri dia, dia insyaAllah ada ketahanan lebih tinggi. Begitu juga dengan anak-anak. So kita punya target bukan untuk anak-anak menjadi raja kita di rumah, tetapi kita bersama-sama anak kita, hidup seharian kita ni, our daily life, adalah untuk menjadi orang yang produktif, bijak dalam ilmu kehidupan. InsyaAllah, seperti saya selalu ingatkan diri saya juga dan semua, sentiasalah memilih jalan yang sederhana dan penuh harapan dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Predict.

untuk anda terus setia bersama dengan kami di 104.8 ya, Langkawi FM. Ya, untukmu, semoga anda hari ini sihat-sihat dan ceria selalu kan. Maklum, hari ini hari cuti umum untuk anda semua. Jadi apa yang anda lakukan di ketika ini, apa saja yang anda lakukan, semoga ianya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan urusan anda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semua sedia maklum sebenarnya RTM merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di mana RTM menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dan ulangan kan. Apapun semuanya boleh tonton lah. Dan juga kalau kita tengok berita hari ini mengatakan bahang Piala Dunia 2026 semakin hangat apabila peminat bola sepak di Malaysia teruja dengan aksi cemerlang beberapa pasukan yang dianggap underdog pada perlawanan pertama peringkat kumpulan. Semuanya maklumat anda boleh tengoklah, dikongsikan dengan anda ada di ruangan akhbar, ruangan sukan, okey. Dan juga untuk makluman kepada anda, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 4.50 minit petang. Apapun, terus setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Mungkin sedang memandu ketika ini, pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat, sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan, kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.
4: RTM Click available everywhere. You can now watch and listen to RTM TV and radio wherever you are, on tablets and smartphones. So what are you waiting for? Download RTM Click now to catch your favorite live shows on the go.

0: Ekspresi.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، مسلمين مسلمات، hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan ini adalah yang dikatakan sedekah. Setiap ketaatan, apabila kita mengikut setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengar dan juga taat, ialah adalah salah satu sedekah. Salah satu daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap zikir adalah sedekah. Dan mencukupi itu dengan dua rakaat solat duha yang dikatakan. Setiap ketaatan kepada Allah ini ialah salah satu tanda kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang disebutkan maksud daripada hadis ini, solat adalah bentuk ibadah yang terbesar dalam mendekati diri kepada Allah. Solat tu, kalau lah tak sembahyang macam mana? Alah, walaupun solat sunat. Alah, walaupun solat sunat. Solat sunat ini juga akan mendidik kita untuk khusyukkan solat di dalam solat fardu-fardu yang lain. Sebab itulah ulama yang ajar kepada kita, nak khusyuk solat di dalam solat fardu, banyakkan ataupun buat banyak solat-solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, solat sunat yang lain, solat duha, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Nah, jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, apabila kita tinggalkan, nah, tinggalkan solat sunat, kita harapkan solat fardu semata-mata. Bukan tak boleh, boleh. Tapi faham-fahamlah tuan-tuan. Nah, apabila kita tidak mempelajari untuk nak mengkhusyukkan solat, solat fardu itu hanya takut-takut tak cukup. Nah, tak cukup. Jadi usahalah setiap solat kita pasti dan mesti khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, Allah Taala kata. Beruntung orang yang khusyuk di dalam solat. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah solat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu, mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik ASEAN-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Adani. Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
6: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim

5:25 minit petang. Selamat petang kepada anda, walau di mana juga anda berada. Sejuk tau dalam gonti ni. Sebab apa, daripada tadi saya datang memang hujan ya. Dekat Langkawi ni hujan ya kawan-kawan. Apapun, kalau di akhbar ada perkongsian untuk anda, fenomena El Nino dorong orang ramai tingkat kesiapsiagaan hadapi cuaca panas. Ini orang ramai mula merasai perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino yang dikaitkan dengan keadaan lebih panas serta taburan hujan yang tidak menentu. Apapun, masyarakat menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan keluarga untuk elak risiko cuaca panas. Utamakan pengambilan air, bawa botol air dan pastikan keluarga sentiasa terhidrat. Kurangkan aktiviti luar semasa suhu meningkat. Singkatkan kerja luar atau alihkan waktu ya. Kalau kita tengok dekat Met Malaysia, El Nino menyebabkan cuaca lebih panas dan kering terutama semasa monsun barat daya. Apapun keadaan itu, mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengelakkan risiko akibat cuaca panas. Okay? Apapun, sejak selagi ini jam 5:30 minit petang, perkongsian untuk anda, Langkawi sana sini, apakah perkongsiannya? Sama-sama kita tunggu jam 5:35 minit petang. Apa pun terus terus dengarkan Langkawi FM ya, untukmu 104.8.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Ekspresi.
1: Ya, untuk anda macam biasa jam 6 petang ya, kita akan sama-sama mengikuti berita semasa. Apapun terus layan interaktif sampailah ke

Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Semoga anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun disiarkan untuk anda waktu sekarang 6.30 minit petang sampai petang untuk anda walau di mana juga anda berada. Dan sekali lagi terima kasih yang masih lagi terus kekal mendengarkan frekuensi kami di 104.8 Langkawi. Langkawi FM. Tengok dah tersasul-sasul kita kan. Petang-petang sebegini kan, kalau kita tengok di ruangan akhbar ada cerita berkenaan bendera Arab Saudi paling istimewa di Piala Dunia. Itu dia kan, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan beberapa hari sebelum Piala Dunia 2026 bermula bahawa satu upacara baharu yang lebih memfokuskan penyokong diperkenalkan bagi mengeratkan hubungan antara pemain dan pemain dan peminat. Hilang pula apa yang saya nak cerita dengan anda ni kan, tiba-tiba dia macam hilang pula kan. Kan sekejap. Di mana upacara itu sebenarnya bendera gergasi kedua-dua negara yang bertanding akan dibentangkan di atas padang, manakala kesemua 26 pemain setiap pasukan berdiri di kedua-dua sisi bulatan tengah ketika lagu kebangsaan dimainkan. Kedua-dua pasukan kemudian bersalaman sebelum bendera berkenaan dikemaskan dan perlawanan dimulakan. Bagaimanapun, beberapa perlawanan Piala Dunia 2026 bermula lewat akibat pelaksanaan upacara baharu itu. Apa-apa anda boleh tengoklah kan, bendera gergasi kedua-dua negara yang akan bertanding dibentangkan di atas padang, manakala kesemua 26 pemain setiap pasukan berdiri di kedua-dua sisi bulatan tengah ketika lagu kebangsaan dimainkan. Nampak cantik, elok je kan, bendera gergasi kedua-dua negara ni. Anda boleh tengoklah dekat ruangan sukan di muatkan menerusi berita harian. Okey, apa pun untuk anda sambil duk minum petang tu, tengah duk layan lagu kan. Terima kasih banyak-banyak. Terus dengarkan kami sampailah ke pukul 7 malam nanti.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Hai, nama aku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
2: Tiada Edis, tiada denggi.

Ya, macam mana kawasan anda? Adakah masih hujan? Kalau di Langkawi ni, saya tengok kat dalam konti ni gelap semacam je, tak tahulah hujan ke tidak. Tapi kalau tadi memang hujan lah. Kalau kita tengok dekat laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, malam hujan di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius untuk maksimum 33 darjah Celsius. Untuk besoknya pula pagi, ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat, manakala malam tiada hujan. Apa pun, anda boleh layari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk anda ketahui keadaan ramalan cuaca di tempat

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Peristiwa bersejarah upacara menandatangani pengisytiharan penamatan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966 telah diwarta beritakan oleh Radio Malaysia.
0: RTM 80.
1: Baiklah, juga saya cukup sampai di sini sahaja dulu sepanjang saya temani anda. Kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada waktu, ada ketika kan, panjang umur kita akan bersua lagi di waktu yang sama, hari yang sama kan. Memang dah hujan dah pun, dah nampak dekat tingkap ni hujan dah kan. Apa pun untuk anda, jaga diri, hiasi peribadi. Dan sekali lagi terima kasih untuk juru teknik bertugas hari ini, Syafiq. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 104.8. Sekejap selagi jam 7 malam kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita nak dengarkan ringkas 7 malam, dan selepas itu kita akan menyambung siar di Nasional FM. Terus dengarkan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah.

0: Ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini, saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 77.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walum.

0: Amin.
1: Dan kepada Nabi Lut, kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu. Dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum jahat yang fasik, derhaka.

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

0: angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Di penghujung jam ini menerusi Nasional Warna, salam maghrib semuanya, salam ahli hijrah untuk semua sahabat-sahabat kita, secara khususnya yang Muslim, yang mana belum tunaikan kewajipan, kita tunaikan dahulu. Yang belum solat fardu maghrib, solat dahulu, kemudian sambung semula urusan anda, puju tugasan anda pada hari ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang berehat di rumah, yang bersantai ataupun yang berniaga, yang bekerja pada ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa yang kita impikan, insyaAllah kita dapat kecapinya, mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook, bersama dengan Nenek Ani, katanya salam mahal hijrah, selamat menyambut 1 Muharram untuk tahun baru Islam 1448 Hijri. Salam salam cuti semuanya dan selamat berehat. Terima kasih. Marina Wati, assalamualaikum, salam mahal hijrah buat semua pendengar Nasional FM. Yang pastinya semoga dipermudahkan segala urusan kita, diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya, insyaAllah, amin. Soleha, selamat tugas Reza, terima kasih. Salam mahal hijrah untuk semua pendengar Nasional FM. Razak turut hadir bersama, salam maghrib semuanya. Ita Chot dari Ipoh hadir, selamat tugas Reza menerusi Nasional FM, 6 jam siaran hari ini. Selamat tahun baru Islam untuk semua muslimin dan muslimat. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Cik Su, salam al hijrah buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Hadir bersama dari Felda Guar Napai Jitra Kedah Malaysia untuk Nasional FM. Teman Reza sehingga 12 tengah malam. Terima kasih. Baik, itu antara ucapan ucapan-ucapan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kalau anda ada ucapan ataupun berkongsian apa juga, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Saya akan baca komen anda satu persatu. Sambil-sambil itu, kita layan terus hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya di Nasional FM.

0: Apa khabar semua warga Malaysia yang baru saja dengarkan Nasional Fans Sentiasa di Hati. Menerusi Nasional Malam edisi hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026, bersama-sama dengan saya juga bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Salam Al-Hijrah buat anda semua. Semoga apa impian kita dapat dikecapi dan sentiasa kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Selamat malam semuanya. Selamat beristihad. Yang mana berehat ketika ini, yang mana bercuti, yang masih lagi bekerja ataupun baru masuk tugasan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini, yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana seramai 284,448 pengunjung telah direkodkan dalam tempoh 4 hari penganjuran sambutan Minggu Perpaduan 2026. Peringkat kebangsaan sekaligus menjadi angka tertinggi sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023. Menurut Menteri Perpaduan Negara KPN, Dato' Aaron Nago Dagang, di mana pencapaian itu membuktikan rakyat Malaysia semakin menghargai kepelbagaian budaya, warisan dan identiti yang menjadi asas kekuatan negara. Dan juga menurut beliau, peranan utama KPN adalah menyediakan lebih banyak ruang dan platform interaksi bagi membolehkan rakyat saling memahami, menghormati perbezaan serta memperkukuh rasa kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, persiapan atlet silat Labuan dalam menghadapi kejohanan utama termasuk Temasya Sukan Malaysia Sukma tahun ini menerima suntikan semangat apabila Persatuan Pencak Silat Kebangsaan Pusaka Labuan menerima sumbangan 3 unit matres yang bernilai RM60,000. Sumbangan peralatan sukan yang disampaikan oleh Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman itu dijangka meningkatkan kualiti latihan atlet serta memperkukuh program pembangunan silat di pulau berkenaan. Dan juga sumbangan peralatan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi memperkasa program pembangunan atlet serta mencungkil bakat-bakat baru yang berpotensi diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat maka banyaklah amal, tetapi ketika kita lupa maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini kita sebut, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila Bunga Dipetik Orang. Lagu ini diperolehkan oleh Kumpulan Sejati. 9.20 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi pada malam ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik untuk pemulaan hari baru untuk tahun yang baru Islam. Salam mahal hijrah semuanya untuk 1448 Hijri. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita kecapi, apa yang kita inginkan tu dapat kita kecapi dan segala urusan kita serta dimurahkan rezeki selalu dan kita hidup di bawah keberkatan Allah SWT. Dan pastinya yang bekerja, yang bertugas ketika ini semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat bekerja, tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Semoga dapat diselesaikan dengan cahaya je dan kita jadikannya sebagai ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada nikmat serta hikmah yang baik buat kita semua. Yang mana masih lagi dalam pemanduan Semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Dan untuk pendengar kita yang bersantai ketika ini, yang berehat, sama-sama kita berhibur menerusi pilihan bersama pada malam ini di TikTok Live seperti biasa. Saya baru saja bersiaran. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian, hadirlah bersama-sama dengan saya. Kita mengimarahkan lagi TikTok Live kita. Mangga Anggus, Assalamualaikum Mangga, apa khabar? Selamat malam semuanya. Salam Al Hijrah Edward Amirul dan sebuah sahabat kita baru saja masuk. Apa khabar semuanya? Selamat malam. Mak kata Mak Nganggun kata selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga kita sihat, sejahtera, sukses selalu. Amin amin rabbal alamin. Selamat bertugas, layan giris. Mak Ngah dari Singapura. Terima kasih Mak Ngah. Sahabat kita dari Singapura pun hadir tau. Jadi untuk anda tidak kiralah mana saja anda berada, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Okey, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita Nun Jauh dari Tawau bersama dengan Daniel Abdul Jalil. Assalamualaikum buat Reza yang bertugas. Waalaikumsalam Daniel dan semua pendengar-pendengar kita pada malam ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Wiz Khalifa dan Charlie Puth yang berjudul See You Again, untuk ditujukan kepada teman yang saya rindu sekian lama telah mengenalinya. Dan semua hiburan buat rakan-rakan pendengar kita. Raza, Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih hadir. Zairi Zaid dengan permintaan sebuah lagu daripada Kumpulan Spoon. Hiburan yang terbaik kita pada malam ini adalah dendangan lagu Sepenuh Hati. Ucapan terbaik katanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Salam Mahal Hijrah. Hibur kita ke penghujung siaran menerusi Nasional Malam. Elbiana Rusliana katanya hadir dari Sarawak, Sarawak. Salam bahagia dan salam sejahtera semua. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Kemelut di Muara Kasih. Buat Reza yang senang berkonti, selamat tugas dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Selamat bercuti juga ya untuk rakan-rakan kita yang berada di rumah panjang. Oh, sambil tengok TV program Ruang Bicara malam ini sambil juga layan Radio Nasional FM. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi kita berhibur terus untuk anda, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Dan masih dengan lagunya Kemelodi Muara Kasih, lagu yang popular pada tahun 1997. Lagu ciptaan Sari Amri membawa kita ke lempah yang lama, 9.37 minit malam waktu ini. Semestinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda, pastinya hiburan terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada yang baru saja menikmati juadah makan malam tu, selamat menjamu selera untuk anda semua. Terima kasih masih lagi dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang membuka dan mendengar Nasional FM di pelbagai lokasi. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Baik ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan Abdul Ali, Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Salam satu Muharram. Semoga apa yang kita impikan dapat kita kecapi dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Beluntung Om. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Mal Hijrah 1448 Hijri. Selamat berkonti ya buat Reza sehingga ke 12 tengah malam. Ucapan pastinya, ucapan yang terbaik serta doa yang diberikan kepada anda. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Walau di mana juga anda berada, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Ana, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Salam Mal Hijrah 1448. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin, amin, amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Marsa Ramli dari Sibu Sarawak, budak lawak. Selamat bersiaran Reza menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Buat teristimewa Razak Balangi, selamat beristirahat katanya. Buat tersayang Nurdiana Nordin, selamat menyintaiku dari jauh. Aicih. Terima kasih. Salam Mahal Ijrah semuanya. Mantap. Itu antara sahabat-sahabat kita, Indu Kanowid, Tantari Mas Mira dan juga James Pengiran, Janet Zai. Jom layan kita Nasional Malam, pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0, hiburan kita yang seterusnya. Permintaan sahabat pendengar kita adalah permintaan daripada Muhammad Ramli Jaafar, Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan lagunya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Mi, Ku Dalam Dilema. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya. Liusan dari Tasik Kesuma Beranang, lagu permintaan daripada saya adalah sebuah lagu daripada Utopia. Pastinya lagu yang penuh dengan nostalgia. Hiburan kita pada malam ini, Misali Cintaku. Buat hiburan bersama isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati berada di Sandakan, Kunak dan Sempona, Sabah. Juga hiburan kita semua, rakan-rakan, sahabat pendengar. Semoga tahun baru ini membawa rahmat, keberkatan dan ketenangan buat kita semua. Amin, amin, Rabbal Alamin. Dari Sungai Petani, Kedah, Syam Wira, sebuah lagu daripada Damasutra, Sesat Dalam Rindu. Pastinya hiburan terbaik kita, lagu terbaik, layan terus untuk anda, Ku Dalam Dilema Nasional Malam.

tercantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

97.7 Minit Malam Wahid ini. Sebuah lagu daripada Damas Fitra. Sesat dalam rindu. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siaran hari ini bersempena dengan hari cuti umum. Di mana cuti satu Muharram ataupun salam mahal hijrah untuk anda semua. Secara khususnya Muslimin dan Muslimat. Walaupun kita semua bekerja pada hari ini yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan pada hari ini semoga kita semua diberkati. Dan penuh dengan keberkatan kita pada hari ini, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, yang menonton juga di TikTok. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Assalamualaikum, selamat malam. Salam mahal hijrah untuk anda semua. Dari Jerantuk Pahang, terima kasih Profesor. Mantap bang, hari-hari ada bang eh. Lavender Girl, a.k.a. Siapa nama ni saya lupa dah. Assalamualaikum baby konti. Waalaikumsalam. Salam al hijrah semuanya. Baik, ucapan yang dikirimkan ramai sebenarnya kalau nak sebut di ruangan komen di Facebook, di TikTok juga ada bersama. Semoga semuanya baik-baik saja. Ceria-ceria selalu kata Rosida. Terima kasih di atas perkongsian gift. Semoga murah rezeki selalu. Ibrah Inggris, salam awal Muharram 1448 Hijri. Selamat malam semuanya. Selamat malam bang, apa khabar yang baru saja hadir? Baik, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis. Diikuti di negeri Kedah bagi kawasan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling serta di Kulim. Untuk di Perak pula, kawasan Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kinta. Di Pantai Timur, di negeri Kelantan, daerah Gua Musang, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Jerantuk dan Kuantan. Manakala di Sarawak, daerah Sarike, Sibu, Kanoit, Miri, kawasan Beluru dan Telang Usan. Di Sabah pula, kawasan benda lama iaitu di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Ranau dan Kota Belud, daerah Sandakan, kawasan Tongod, di Kudat juga diikuti di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Seperti biasa, untuk anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hatilah ya. Rancang perjalanan anda sebaiknya. Untuk anda yang memandu di sebelah malam ini, semoga semuanya selamat. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, pastinya untuk info cuaca harian yang tepat dan juga sahih. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Sebuah lagu daripada Azmani, Sebenar Cinta, permintaan sahabat kita Nazarudin, untuk hiburan yang terbaik untuk kita semua pada malam ini. Terus layan, terus berhibur kita. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kembali sama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Malam 10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, saya doakan agar anda semua pada malam ini diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat-sahabat pendengar kita. Terima kasih juga yang masih lagi kekal menonton yang tapi di TikTok. Apa khabar yang baru masuk? Selamat datang. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tengah dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempelbagaikan sumber bekalan dan mengukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohamad Sabu, menurut beliau, keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan iaitu Ibrahim Abdul Rahmanov. Dan menurut beliau juga, beliau turut menekankan bahawa sebarang perkembangan perlu dipantau dengan teliti, termasuklah sekatan ke atas Iran sebelum menilai kesannya terhadap perdagangan global dan rantaian bekalan. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelari pecut 400 meter lelaki negara Umar Usman menjadikan penyertaannya di Kejohanan Olahraga Terbuka Korea 2026 sebagai medan persiapan dan pendedahan pertandingan tanpa meletakkan sasaran. Menurut Umar, beliau hanya mampu melakukan persediaan singkat kerana tempoh kejohanan yang rapat dan berdepan jadual yang padat. Pada masa yang sama, beliau turut menyasarkan kejohanan lebih besar pada masa akan datang serta memastikan fizikalnya berada dalam keadaan terbaik tanpa sebarang kecederaan selain memberi tumpuan kepada proses pemulihan dan latihan sebaik kembali ke Malaysia nanti. Kejohanan Olahraga Terbuka Korea 2026 bakal berlangsung di Yicheon pada 20 dan 21 Jun ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

12.30 minit malam waktu ini pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. 17 Jun 2026 sama-sama dengan saya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat pastinya. Hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat-sahabat pendengar kita untuk malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat malam. Yang mana bertugas, yang mana bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Berhati-hatilah ya ketika memandu. Sentiasa peka dan fokus pada pemanduan anda. Jangan mengelamun. Kadang-kadang kita dengar lagu kan, teringat kisah lama. Kadang-kadang kita dengar lagu, teringat kenangan lama. Tapi kita anggapnya sebagai pengajaran lah. Ya, jangan menung. Jangan kita bersedih. Kita happy je dah masuk tahun baru Islam dah ni, 1448. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dan kita dapat capai apa yang kita inginkan selama ni, InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Kak Hajah Lija. Assalamualaikum semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada di seantero dunia katanya. Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM juga. Semoga kita semua sihat dan ceria sentiasa. Amin. Salam Ahli Jerah 1448 buat semua sahabat pendengar setia. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini sehingga 12 tengah malam. Dari Miri Sarawak, kita bersama dengan Nurdiana Nordin. Ada lagi malam ini untuk menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Layan lagu pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya. Amak II, salam Ahli Jerah semuanya. Selamat bercuti. Ramlah Din, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastinya lagu semua best terbaik. Lepak kita malam ni eh. Layan dengan lagu-lagu terbaik. Manga Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Terima kasih. Manga, memang gerek Manga. Ya. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijri untuk anda semua. Semoga apa yang kita impikan kita dapat capai katanya. InsyaAllah mudah-mudahan. Lin Roslinda Abdul Jalil dari Endau, Mama Ila. Selamat juga Reza, Rugai American, Ford Ranger, Siti Jannatul Rahim. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat, santai yang berwas dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita juga dari wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Jasli Sidum. Pilihan saya pada malam ini adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Samudra yang berjudul Salam Sejahtera. Ikuti sahabat kita dari Bintago Sarawak, Zakaria Sulaiman. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dari bumi Bollywood yang berjudul Tere Sang Giyara. Penyanyi adalah Atif Aslam. Untuk hiburan kita pada malam ini, kita terbang ke bumi Bollywood katanya. Serta permintaan Sadin, selamat malam semuanya. Sebuah lagu daripada Ali Cats, Nota Terakhir. Lagu yang penuh dengan nol saja untuk tatapan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan Nur Ihsan, Salam Sejahtera. Terus layan Nasional Malam.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major Strong, Dai Dai, Ico, Darling Alif, let's go.
14: Dai Dai, Ico, Darling Alif, let's go. Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Lagunya nota terakhir membawa kita di penghujung jam ini 10.50 minit malam waktu ini, pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu yang terbaik disajikan untuk anda pada malam ini dengan apa juga urusan anda anda lakukan pada malam ini, yang menyiapkan pelbagai tempahan, menjahit, buatlah apa persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sedang berniaga ketika ini, semoga dimurahkan rezeki buat anda semua. Baik, perkongsian untuk anda bersama dengan Bolas, demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang kita semua nanti-nantikan, terkhususnya peminat-peminat Cristiano Ronaldo, di mana perlawanan seterusnya untuk saingan kumpulan K, Portugal akan bertemu Democratic Republic Congo yang akan berlangsung di Houston Stadium, Houston, pada pukul 1 pagi nanti. Jadi kita sama ramailah tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus ataupun TV OK ataupun juga menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma di telefon pintar anda. Bukan itu sahaja perlawanan untuk saingan awal pagi esok, juga diikuti perlawanan yang seterusnya, England akan bertemu Croatia pada pukul 4 pagi nanti, yang akan berlangsung di Dallas Stadium Arrington. Anda boleh tonton juga menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Diikuti juga saingan yang seterusnya, akan Ghana akan bertemu Panama yang akan berlangsung pada pukul 7 pagi esok untuk saingan kumpulan L, kumpulan K yang paling kita nanti-nantikan kan. Portugal akan bertemu dengan Democratic Republic Congo 1 pagi nanti. Muat turun secara percuma RTM Klik, kerana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, juga Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Kita nak ambil mood demam bola pada tahun ini, kita terus layan untuk anda Nasional FM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration. Seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai konon yang terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

11.19 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini. Pastinya dengan hiburan terbaik disajikan untuk anda semua, walau di mana juga anda berada, utara, selatan, timur, barat, yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama seluruh negara, juga di pelbagai lokasi, di pejabat, di rumah dan sebagainya, di restoran, di kafe, hospital dan klinik, serta di mana sajalah ya. Yang sudah berniaga juga, selamat berniaga abang, akak semua. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan disentiasa diberikan kesihatan yang baik buat anda yang mendengarkan Nasional FM. Yang mana memandu ketika ini boleh terus rujuk info trafik untuk daripada Lembaga Laboratorium Malaysia untuk dapatkan info trafik terkini. Kalau kita lihat daripada Lembaga Laboratorium Malaysia yang baru saja dikeluarkan olehnya, di mana di Tambak Johor E2 arah selatan pertengahan jambatan ke CIQ Woodland Singapura, juga Laboratorium Kuala Lumpur Karak di KLK E8 arah timur Bukit Tinggi ke Lentang, berikut kemalangan di kilometer 54.7 arah timur, di mana semua lorong terhalang, trafik juga tidak bergerak. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu di leboraya tersebut. Juga sedikit info kemalangan di E8 leboraya KLK. E8 susulan terdapat kemalangan di kilometer 54.7 arah timur dari Bukit Tinggi ke Lentang. Semua lorong terhalang, trafik juga sesak 5 km. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Fokus pada pemanduan anda, pastinya kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Nur Isa, sebuah lagu daripada Gingerbread yang popular pada tahun 1982, Ku Cari Damai di Hati. Ikuti Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, sebuah lagu daripada Panji Sayap Terluka dan Nasri katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Headwind, Segalanya Mungkin, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila Sabri dengar lagunya Keranamu Kekasih untuk anda pada malam ini. 11.36 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya berbagi 23 minit sahaja lagi sebelum kita ke 12.30 malam untuk hari yang baru edisi. Hari esok pula permulaan hari baru. Semoga kita semua diberkati oleh Allah SWT. Sebelum saya akhiri sebelum akhiri siaran saya pada hari ini, saya ingin kongsikan kepada anda ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di muka buku. Marsa Salih, mantap. Semuanya lagu terbaik. Rosli, salam Ma'al Hijrah. Eliana, apa khabar orang Sarantau di bumi Kenyalang? Selamat beristirahat kepada semuanya. Salam awal Muharram. Khadijah Mama Amin, Hasya Arif Jalun. Layan Nasional FM dari Tawau Sabah. Terima kasih. Dari negeri di bawah bayu, dari bumi Kenyalang juga. Salam Ma'al Hijrah, Swiss Spice Kitchen, Nur Isa, Osman Nozi, Nur Ariza, Wan Fatimatul. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan dapat semangat yang baru di tahun baru Ma'al Hijrah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan yang baik. Itu antara ucapannya lah ya, yang tak sempat tu saya tetap baca, cuma tak keudarakan. Okey, sebelum saya akhiri siaran saya, kita nak terus hiburan kita, permintaan sahabat kita, pastinya dengan dengan lagu terbaik Nasri untuk anak segalanya mungkin, sebuah lagu daripada Hitwin, hiburan terbaik kita. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM Sentiasa di Hati. Edisi malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, dan sampai kita bersama lagi juga untuk siaran lain harinya, insyaAllah hari Jumaat, menerusi Nasional Malam seperti biasa 8 malam hingga 12 tengah malam, serta saya akan bawakan kepada anda pada pukul 10.30 minit malam Sembang Piala Dunia, yang akan bersama-sama kita berbual mengenai Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Selepas ini Rakan Sugas akan sambung siarannya untuk Nasional Game Ruang Hantu. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Nurhaliza juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rasali.
4: Dapat loh, saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen sembang bola dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen kita sembang bola dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya. Pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey. Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga segalanya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu Hanim di sini menemani anda jam pertama ini. Dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Congo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Congo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
9: Guess I'm

0: Girls.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit di CLD Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Maal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi ya pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1 Kongo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Kongo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Samui, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tiada lagi bicara, nyanyian X-ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan, mungkin ada yang di kilang-kilang, dalam bahagian pembuatan, masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita, terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya, kan? Yang penting kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak, ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruhantu.

0: Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam di Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk

untuk berkongsi apa yang Hani melihat. Tular ada satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay. Video tu agak sayu sikit sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada, jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan ada satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati tu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM, Geng Buruhantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, berasi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara beregu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni. Antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya. Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07. Katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penerimaan RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mica sincrone bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia. Masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di R&R berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Mungkin kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada, okay? Walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam pendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu, sebab kita tak pernah mencuba lagi. Tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita. Banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan. Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng buruh hantu.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia. Thank you.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Pelbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti masjid. Sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat kak, kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun, hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dia kata, ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar, baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun ni setiap awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh je. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau je lah. Jangan tengok. Itu gurau je lah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabliyah subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab, aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita. Dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis. Kau baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita banyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas mayang. Lepas mayang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita, sebanyak buih di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram, dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah? Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyuh dah, pakar serba mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat ni ni, kita duduk dalam majlis ilmu, majalisul ilm, riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini indahnya bulan-bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu juga lah kalau kita tengok, kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil, kita gamik uduk, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini, bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun, Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang. Nak jadi ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nah, tahun lepas ni kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insya-Allah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam masjid ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jaga sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya dah amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak gitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Nabi Muhammad Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Dah rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir, zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang-orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Oh, dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Perbanyakkan taubat. Sebab tu Ustaz selalu sebut dulu. Pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah. Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit, RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni. Dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, bangan-bangan fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat, amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat, malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Tak boleh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib sampai tak boleh. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Tak boleh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah. Balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh melakukan. Kita ada waktu-waktu. Waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca. Kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Binas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Sebab tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah, berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni, berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau nak maknanya, kalau Muharram tu bolehlah 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak apa, Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, buatlah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat, macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujala berongok langit, berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik. Kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti, ni amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni. Ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Daul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka kerana itu disebut oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi. Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat ini jugalah akan membawa kejayaan dunia, di dunia lebih lagi di akhirat. Solat ini jugalah ialah salah satu sumber pahala yang besar. Kalau kita tinggal, mana nak datang kebaikannya? Kalau kita kata ustaz, tak apalah, saya rajin sedekah, saya rajin pergi buat haji, umrah, beri orang miskin, orang sedekah dan sebagainya, tapi han tak sembahyang. Tuan-tuan, kalaulah kita tak solat, ibadah-ibadah yang lain, sedekah, amal jariah kita, pergi umrah dan sebagainya, tak akan kembali kepada kita. Sebab Allah Ta'ala tak akan tengok pahala-pahala yang lain kalau kita tak ada ataupun kita pilih kalau kita tak sembahyang. Jadi dalil daripada surah At-Tahar, Allah Ta'ala kata wa aqimis solata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku kepada Allah. Ayat 14. Apa pendapat Ibnu Rajab dalam hal ini? Solat adalah ibadah yang menghidupkan hati dan solat ini jugalah akan memelihara keimanan. Mendidik hati, menghidupkan hati dan juga memelihara keimanan kita, solat tu. Kalau hang tinggal sembahyang, lagu mana? Kalau saya dan tuan-tuan semua abaikan solat, lagu mana kehidupan kita akan jadi? Inilah yang diperingatkan oleh para-para alim ulama, tok-tok guru kita dulu. Jangan kita meremehkan solat. Sebab solat inilah akan menentukan kita kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga saat dan detik ini kita dapat lagi ya meneruskan perjalanan hidup kita di dunia ini. Syukur alhamdulillah, hari Khamis 18 Jun 2026, 2 Muharram 1448 Hijrah. Kepada anda yang bersama Langkawi FM dari 6 pagi tadi hinggalah pukul 7 malam nanti, secara langsung kami bawakan kepada anda setiap hari. Dan juga anda boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Saya Suriati Haji Sapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Semestinya ceria pagi hari Khamis. Pagi hari Khamis ini 6 pagi hingga 11 pagi. Suria Matahari nak bawakan sesuatu lagi kepada anda. Dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat, telah masuknya ya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 5.52 minit pagi tadi. Dan terbit matahari hari ini 7.06 minit pagi. Penolong jurutera yang tugas, Siti Fatimah, yang berada di bilik MCR, yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua, insyaAllah. Allah, di mana saja berada, ya mungkin juga dalam perjalanan, Suria Matahari doalah kan untuk semua kita ni yang buat perjalanan jauh ke dekat, selamat sampai ke destinasi anda, insyaAllah. Langkawi FM.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia berkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 sen dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM99 sen seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam pada itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Sharida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementerian yang terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan melalui rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM dan semestinya yang sentiasa mendengar kami melalui RTM Click, okay? Mudah, memang mudah sangat-sangat ada RTM Click ni. Di mana saja anda berada, boleh bawa kami ke mana sahaja menerusi RTM Click, boleh menonton, boleh mendengar RTM Click di semua stesen radio televisyen Malaysia. Alhamdulillah. Suara ini Surya T. Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersama anda pagi hari kami seperti biasa. Dah pun hari dimasuk 18 Jun 2026. 2 Muharram 1448 Hijrah. Pagi yang dingin di Pulau Langkawi, sejuknya, ya Allah. Itu dia kan. Itulah, kita di pulau ini menerima kerap hujan sekarang ni ya. Kalau dia panas, panas betul. Kalau hujan dia pun hujan, hujan sungguh. Itu dia. Cuaca tak menentulah kan. Jadi kita semua sama-samalah bersiap siagalah dalam apa jua keadaan cuaca di zaman sekarang ini, terutama kalau berada dalam keadaan panas, cuaca panas terik ni kan, kena berlindunglah sebab setiap keadaan tu ada risikonya kan. InsyaAllah selamat semuanya, terutama yang sedang memandu ketika ini sambil layan Langkawi FM. Suria Matahari nak bawakan satu lagi lah untuk anda sepanjang ceria pagi. Dan penonton jutera yang bertugas di bilik MCR pagi ini, Siti Fatimah, yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Dan jangan lupa untuk ikuti masa-masa manis topik hangat seterusnya yang akan Suria Matahari bawakan kepada anda pada pukul 9.15 minit pagi nanti. Dan kisah hanya dalam masa-masa manis hari ini 9.15 minit pagi nanti adalah tentang adik-adik kita yang akan akan berdepan ya dengan SPM CJ Pelajaran Malaysia 2026. Kita nak bawakan topik itu nanti 9.15 minit pagi. Ibu bapa penjaga bolehlah dengar, ada tips menarik untuk anda. Mesti dengar, insyaAllah. Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Ceria Pagi.
3: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

0: Aksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Athiyah Azmi dalam slot refleksi. Okey. Terdapat 5 bahasa kasih sayang yang telah diterangkan oleh Dr. Gary Chapman, seorang pakar kaunseling keluarga daripada Amerika Syarikat. So, biasanya saya rasa mungkin dah ramai dah pernah mendengar ni kan 5 love languages. Tapi hari ini saya nak kongsilah bersama dengan pendengar. Dr. Gary Chapman mendapati banyak kes-kes perceraian berlaku yang beliau dan isterinya berjumpa. Ada satu benda yang sangat common, iaitu banyak faktor yang sama, iaitu apabila pasangan ini saling merasai tidak disayangi. So sama ada isteri rasa suami tak sayang ataupun suami rasa isteri tak sayang. Sedangkan pasangan tu rasa macam dia dah sayang dah. Ada apa yang dia tak faham kenapa orang tu rasa dia tak sayang dia. So apa yang beliau dapati adalah rupa-rupanya bahasa kasih sayang yang berbeza. So kita manusia ni mempunyai cara menunjukkan kasih sayang kita yang berlainan mengikut individu. Dan bukan sahaja cara kita menunjukkan, cara yang kita tafsirkan ini adalah kasih sayang pun berbeza. So terdapat 5 yang beliau tuliskan ya dalam buku dia. Yang pertama adalah melalui kata-kata. Sebab itulah baru kita perasan. Mungkin yang mendengar ni rasa, oh aku jenis kata-kata. Kalau suami cakap I love you, baru kita rasa kita disayangi. Tapi kalau suami pula jenis berat mulut, tak boleh nak cakap kita I love you, memang kita mungkin rasa macam dia tak sayang kita. Okey, bahasa kedua adalah sentuhan fizikal. Kesentuhan fizikal ni seperti mengusap kepala, pegang tangan, peluk, pegang bahu, you know, sentuhan fizikal. So bila sentuhan fizikal ni ada, membuatkan pasangan itu merasai diri itu disayangi. Ada juga yang ketiga, iaitu perkhidmatan ataupun act of service. Ini saya boleh lihat dalam ayah saya. Sepanjang saya membesar, ayah saya seorang yang suka memberi khidmat dari segi tolong isikan minyak kereta, tolong belikan touch and go top up, buat hantar saya pergi balik universiti 2 jam naik kereta. Apa-apa sahaja yang memang sampai sekarang memandu saya ke sana ke sini, sebab itu satu cara dia menunjukkan kasih sayang dia melalui perkhidmatan. Yang keempat adalah melalui hadiah. Okey, so ada orang pula memang bila dia dapat hadiah baru dia rasa diri dia disayangi. Dan yang kelima adalah masa berkualiti. So bila kita lihat 5 bahasa kasih sayang ni, kita ni yang mana? Tanyakan soalan ini. Bagaimana aku tahu diri aku disayangi? Tanya anak kita, macam mana tahu mama sayang adik ataupun sayang kakak? Melalui clue-clue yang kita dapat tu, baru kita mungkin boleh tahu jenis bahasa kasih sayang kita. Dan yang paling penting, kita ketahui bahasa kasih sayang anak-anak kita dan keluarga kita, supaya kita dapat berikan kepada mereka mengikut bahasa kasih sayang mereka, agar tangki emosi mereka penuh dan mereka rasa disayangi. Okey, insyaAllah pilihlah jalan sederhana dan sentiasa berharap dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Athiyah Azmi, perunding keibubapaan. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Semasa ulang tahun ke-75 RTM pada 1 April 2021, logo korporat baru diperkenalkan.
0: RTM 80.